0: masak juga belum habis.
1: Sabar dulu, Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
0: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Sa ini laki-laki. Urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih, zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengaruh utamaan gender.
2: Pendengar Pro 1, kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Report 3 RRI.
3: Pendengar pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan bank negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Apandi.
4: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan bank negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi Bank Himbara yang meliputi PT Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat, termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
4: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun, yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar, hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah, itu juga yang paling penting, bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional, dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
5: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
6: Ekonomi ke depan tentu bisa lebih baik lagi. Kita sampai sekarang masih on track ya. Jadi kita bisa kita jalankan. Nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi market.
5: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi lainnya. Kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang. Kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
8: Tar SUB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan sholat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah, serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SUB 72 Walfir, semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi. dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang. Dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat.

sementara itu Kepala Kementerian sementara itu Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji khusus Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhaj, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nuri Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan dengan penjemputan di Kabiru Syekhona Muhammad Khalil. Nefal Umar dari Bangkalan, Lu 300 Modara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Sampai di periode puncak musim kemarau, yang dominan puncak musim kemarau adalah
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
3: Catatan kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa fase dari pertanian ya, misalnya di fase pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 73 Tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
4: Dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu, supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering buat proses ini. Kemudian menjaga embung-embung, waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih untuk menghadapi musim kering El Nino, gunakan varietas-varietas yang ginjah pendek umurnya tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impago 4-13, Impari 36 dan seterusnya. Itu Bagendit, itu Patenggang, Pajajaran, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
6: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
7: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan untuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini memastikan panen tetap berjalan. Ketanam pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermada.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Sikelarin dan di menit ke-16 Jonathan David di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, diantaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Semangat terus menjalani aktivitas Anda, apapun aktivitas yang Anda lakukan di pagi menjelang siang hari ini. Dan pendengar kita di Atambua Siang, ada Sayanti yang menemani Anda semuanya di siang ini ya, di Atambua Siang. Dan pagi ini, siang ini ya, kita bicara tentang menakar program cek kesehatan gratis atau CKG. Pendengar dimana saja berada, yang namanya kesehatan tentu adalah investasi utama dalam kehidupan. Dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus untuk mendorong deteksi dini berbagai penyakit, pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis atau CKG yang tentu saja bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kelompok usia dan sasaran yang sudah ditetapkan, seperti itu ya. Dan program ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin, sehingga faktor risiko penyakit itu bisa diketahui lebih awal. Dan tentu kalau sudah diketahui lebih awal, pasti akan ditangani dengan lebih cepat, seperti itu. Nah, untuk berbicara tentang topik kita di siang ini, menakar program cek kesehatan gratis atau CKG, saat ini di Studio Pro 1 RRI Atambua kita sudah kedatangan tiga narasumber yang cantik-cantik pastinya karena perempuan semua ya, tiga narasumber kita di Atambua siang ini. Yang pertama ada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Ibu Marta Martin Naibuti SKM. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang.
1: Selamat pagi.
0: Kabar baik ya?
1: Luar biasa.
0: Kemudian juga ada Kepala UPTD Puskesmas Saliwen, Ibu Apoteker Viane Bitin Berek Empam. Selamat pagi juga.
2: Selamat pagi.
0: Sehat selalu pastinya.
2: Pasti.
0: Dari senyumnya sudah kelihatan pasti sehat ya.
2: Iya.
0: Ya, selamat datang di RRI Atambua. Juga ada penanggung jawab klaster 3 dan koordinator cek kesehatan gratis UPTD Puskesmas Saliwen, Ibu Yolanda Sherly Akoit Escape. Selamat siang juga, selamat datang di Pro 1 RRI Atambua.
3: Ya, selamat siang juga Ibu.
0: Sehat ya.
3: Sehat selalu.
0: Baik. Dan kita akan bicara tentang menakar program cek kesehatan gratis. Ini program dari pemerintah yang tadi di awal sudah disampaikan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat, seperti itu. Nah, di awal kebersamaan kita, saya ke Ibu Marta dulu ya. Ibu Marta, sejauh ini bagaimana terkait dengan program cek kesehatan gratis ini? Apa yang tujuan apa yang ingin dicapai dari program cek kesehatan gratis ini oleh pemerintah? Silakan Ibu.
1: Baik. Tujuan dari cek kesehatan gratis ini, jadi cek kesehatan gratis ini adalah program nasional, program apa quick-win-nya Pak Presiden Pak Prabowo saat ini.
0: Iya. Iya.
1: Jadi tujuan dibuatnya atau ditetapkannya cek kesehatan gratis secara nasional ini, tujuannya itu untuk mendeteksi faktor risiko penyakit.
0: Iya.
1: Iya. Kemudian seperti yang tadi disampaikan awal oleh Ibu pada saat pengantar, itu untuk menemukan penyakit lebih awal.
0: Iya.
1: Iya. Kemudian kita juga mau lewat cek kesehatan gratis ini, kita meningkatkan kesadaran hidup sehat.
0: Iya.
1: Pada masyarakat kita. Kemudian kalau kita ceknya lebih awal, kita deteksinya lebih awal, kita bisa mencegah komplikasi penyakit yang lebih berat. Seperti itu. Karena mengapa kita buat cek kesehatan gratis ini, karena memang dia sangat penting. Banyak penyakit yang tidak menunjukkan gejala. Banyak penyakit tidak menunjukkan gejala, terutama di tahap awal. Kemudian deteksi dini meningkatkan peluang keberhasilan pengobatan.
0: Ya.
1: Karena masih awal kan. Kemudian kita menjaga kualitas hidup, mengurangi biaya pengobatan akibat kalau penyakitnya sudah berat. Seperti itu Ibu. Yang kita cek, yang kita fokuskan untuk dicek cek kesehatan gratis ini pada hipertensi, DM, diabetes mellitus, kemudian penyakit jantung dan gangguan ginjal. Itu.
0: Baik, ini untuk pengecekan awal begitu.
1: Iya.
0: Baik. Saya ke Kepala UPTD Puskesmas Saliwen, Ibu Viani Bitin Berek. Ini bagaimana dengan dari Puskesmas Saliwen sendiri untuk mengimplementasikan program yang baik ini dari pemerintah?
2: Oke.
0: sampai dengan saat ini kan sudah launching dari tahun depan, tahun lalu begitu ya. Sejauh ini bagaimana untuk keberlanjutan program ini?
2: Untuk cek kesehatan gratis kalau di kita di puskesmas itu kita melakukan beberapa upaya. Jadi yang pertama di dalam gedung. Jadi pasien yang datang atau pengunjung itu kita jelaskan terkait CKG itu sendiri untuk mengambil kesempatan untuk pemeriksaan gratis. Terus yang kedua itu kami juga upaya yang lain kami lakukan sosialisasi karena memang belum semua masyarakat itu memahami dan tahu dengan CKG ini sendiri. Itu sangat banyak. Jadi kita di dalam kegiatan-kegiatan di luar gedung, pelayanan di luar gedung itu kita ada kalender untuk sebagai edukasinya itu kita edukasikan ke masyarakat. Terus yang ketiga kita integrasikan dengan pelayanan juga yang di luar. Jadi karena sesuai dengan kelas usia, jadi ada seperti untuk usia sekolah itu kita integrasikan dengan pelayanan kesehatan UKS, UKGS yang ada di sekolah. Terus untuk usia dewasa di atas 17 tahun sampai 59 tahun itu kita integrasikan juga di pelayanan PTM. Jadi namun yang menjadi kendala bila kami lakukan terintegrasi di luar tentunya kurang optimal jenis pelayanan yang didapatkan. Sehingga tindak lanjut dari itu kami tawarkan ke pasien untuk tetap melakukan lanjutan pelayanan pemeriksaannya kalau dibutuhkan atau setelah di screening itu ditemukan masalah kesehatan yang cukup memerlukan tindak lanjut. Seperti itu.
0: Berarti kalau tadi disampaikan kalau untuk cek kesehatan gratis ini ada tadi ada untuk hipertensi, kemudian untuk diabetes juga. Nah ini apakah setiap masyarakat yang mereka membutuhkan pelayanan di Puskesmas Haliwen mereka memang harus kayak diwajibkan untuk langsung mengecek walaupun memang datangnya bukan karena untuk itu begitu, tapi mereka diwajibkan untuk cek DM juga hipertensi seperti itu.
2: Untuk di Puskesmas Haliwen sendiri kami menawarkan. Itu kan
0: jadi hadiah. Bukan keharusan begitu wajib.
2: Karena belum tentu masyarakatnya mau. Karena untuk menumbuhkan kesadaran juga belum tentu semua mau. Sehingga itu kami menawarkan. Jadi kami mengkomunikasikan dengan pasien. Karena belum tentu semua itu mau untuk melakukan CKG. Karena itu yang pertama waktunya akan lebih lama. Karena dia harus menerima semua jenis pelayanannya. Yang sebenarnya cuma datang ke poli anak, bisa jadi dia kan harus menerima semuanya masuk ke semua poli pelayanan kami. Sehingga itu kami jelaskan terlebih dahulu. Kalau ternyata itu membutuhkan waktu, tetapi itu adalah investasi satu tahun ke depan sebenarnya. Jadi itu yang kami tidak wajibkan, tetapi kami menawarkan. Kami menawarkan, terus kami punya satu penanda tersendiri. Sehingga itu menandakan kalau saat ini pasien ini datang dengan pemeriksaan cek kesehatan gratis itu. Sehingga semua poli itu, semua istilahnya kualitas layanan untuk cek kesehatan gratis itu pasien itu benar-benar dapatkan gitu. Karena kalau tidak mungkin akan buru-buru dan lain-lainnya. Sehingga itu dikasih jalur tersendiri untuk bisa lakukan pemeriksaan itu.
0: Baik, baik. Kalau untuk pelayanan cek kesehatan gratis ini untuk usia berapa sampai berapa begitu? Atau itu tidak ada batasan untuk semua masyarakat dari bayi sampai lansia begitu mereka memang harus melakukan cek kesehatan gratis ini.
2: Oke, itu kita ada klasifikasi sasarannya. Jadi untuk sasaran itu bayi baru lahir yang usia 2 hari itu dilakukan cek kesehatan gratis. Itu biasa dilakukan kalau di lahiran di puskesmas itu teman-teman bidan langsung melakukan itu CKG-nya. Terus di atas 1 tahun sampai 6 tahun. Kalau di bawah 1 tahun tidak dilakukan pemeriksaan itu. Jadi di atas 1 tahun sampai 6 tahun. Terus ada usia sekolah dan remaja 7 sampai 17 tahun. Usia dewasa 18 sampai 59 tahun dan usia lanjut itu 60 tahun ke atas. Begitu.
0: Baik.
2: Dan khusus ibu hamil tidak juga kita lakukan.
0: Oke.
2: Okay. Untuk ibu hamil biasanya depending dulu, karena beberapa pemeriksaan lainnya itu seperti lingkar perut itu nanti hasilnya beda. Okay. Gitu. Jadi berarti, itu tidak dilakukan.
0: Berarti bisa dimanfaatkan setelah melahirkan,
2: ya, begitu? Benar.
0: Atau sebelum?
2: Atau sebelum ini
0: merencanakan?
2: Iya. Sebelum merencanakan kehamilan begitu.
0: Baik, baik. Saya ke penanggung jawab klaster 3 dan koordinator CKG UPTD Puskesmas Taliwin, Ibu Yolanda Sherly Akoid. Nah, ini kan untuk masyarakat yang mereka belum mengetahui begitu tentang cek kesehatan gratis ini, untuk alurnya ini bagaimana untuk alur mereka mengikuti program cek kesehatan gratis di Puskesmas Taliwin, khusus Puskesmas Taliwin.
3: Baik, Ibu, untuk alur pemeriksaan CKG di Puskesmas Taliwin tadi sudah dijelaskan bahwa ada CKG dalam gedung dan luar gedung. Mm-hmm. Jadi kalau untuk yang dalam gedung, alurnya seperti tadi yang saya jelaskan, sasarannya datang, kita screening di timbang, tensi, dan lain-lain. Setelah itu kita cek di aplikasi. Mm-hmm. Aplikasinya apakah dia sudah pernah melakukan cek kesehatan gratis atau belum. Nanti aplikasinya akan keluar kalau dia belum melakukan CKG. Setelah belum melakukan CKG, kita seperti tadi Ibu Kapus katakan, kalau yang belum kita menawarkan. Kita menawarkan untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan kelompok usia tadi. Setelah pesertanya setuju, kita kasih penanda. Penanda untuk pemeriksaan CKG. Jadi setelah pemeriksaan CKG, kita melakukan apa? Screening mandiri. Screening mandiri itu sesuai dengan kelompok usia, screeningnya beda-beda, Ibu. Jadi kalau misalkan untuk bayinya sendiri, remajanya, pertanyaannya berbeda. Untuk usia dewasa juga pertanyaannya berbeda, dan usia lansia juga pertanyaannya berbeda. Jadi itu yang memakan waktu cukup lama. Setelah melakukan screening mandiri, dia pendaftaran di loket, dan pemeriksaan sesuai dengan kelompok usia. Nanti yang membedakan peserta cek kesehatan gratis dan yang sakit, kalau peserta kesehatan cek kesehatan gratis itu dia melalui semua poli. Semua poli, dari poli umum, terus ada pemeriksaan gigi dan mulut, kemudian pemeriksaan lab, nanti dia terakhirnya ke dokter. Dari dokter itu melihat hasil screeningnya. Jadi kalau misalnya hasil screening misalnya menunjukkan tekanan darah tinggi, berarti ada upaya lagi, misalnya harus KIE tentang diet rendah garam, atau kontrol tensi secara rutin, dan minum obat sesuai jadwal. Setelah KIE mungkin dia perlu lagi ada rujukan lagi, misalnya dia harus ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Kalau misalnya tidak ada rujukan, berarti dia langsung ke apotek untuk mengambil obat.
0: Baik, kalau untuk Puskesmas Taliwin sendiri, apakah ada apa namanya program jemput bola begitu? Biasanya kalau untuk para lansia ini, mereka biasanya kan agak kesulitan begitu, apalagi yang mungkin daerahnya cukup jauh begitu, sampai ke Puskesmas begitu. Apakah ada layanan seperti itu, mendatangi para lansia begitu supaya mereka mendapatkan cek kesehatan gratis ini?
3: Baik, untuk cek kesehatan gratis dia sama-sama dengan pemeriksaan screening penyakit tidak menular. Jadi kami untuk tim PTM kami bagi per RT. Jadi timnya turun ke RT masing-masing, terus langsung memeriksa pesertanya di sana. Jadi untuk kegiatan itu kami turunnya per RT, sehingga semua sasaran mendapat pelayanan.
0: Baik, baik. Saya ke Ibu Martha lagi nih. Walaupun tadi memang sudah disampaikan ya tentang tujuan utama dari program cek kesehatan gratis ini, tapi kenapa deteksi dini penyakit ini sangat penting dalam sistem pelayanan kesehatan saat ini? Karena tadi disampaikan juga oleh Bu Fiani begitu ya, bahwa hal seperti ini harus untuk bahwa mengecek kesehatan itu penting begitu, mengetahui lebih awal itu lebih baik begitu, daripada mencegah lebih baik daripada mengobati.
1: Ya, baik Ibu, memang ini sangat penting Ibu CKG, karena pengalaman kami yang langsung berurusan dengan kita punya masyarakat, ketika mereka tidak demam, tidak ada luka atau tidak ada bengkak dan lain-lain, mereka menganggap bahwa saya ada baik-baik saja. Hmm. Seperti yang tadi Ibu Kaku sampaikan bahwa bisa jadi mereka menolak. Hmm. Karena mereka mengatakan bahwa saya tidak sakit, yeah. Ibu, saya mau kenapa? Karena kalau periksakan berarti harus ditusuk jarinya, yeah. Harus diambil darah dan sebagainya. Jadi berdasarkan dari itu, Ibu, hmm. sehingga cek kesehatan gratis ini memang betul-betul digalakan dan kita memberikan target, dari kabupaten pun memberikan target ke puskesmas untuk berapa yang harus dicapai untuk bulan ini, berapa yang harus di CKG. Hmm. Karena memang sangat penting, Ibu. Banyak kasus yang terjadi itu ketika gejala awal memang tidak ada, masih awal itu tidak ada gejala sama sekali. Seperti terutama untuk penyakit-penyakit tidak menular. Kasus yang terjadi banyak juga terjadi di kami di lingkungan kesehatan sendiri. Teman-teman itu ketika didiagnosa itu sudah terakhir, Ibu, sudah stadium akhir. CA mamanya misalnya kan, yeah. Payudara, kanker leher rahim, kanker serviks itu sudah di stadium akhir, baru diketahui. Karena memang ada beberapa jenis penyakit itu tidak menunjukkan gejala. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dengan kita mendeteksi dini ketika kita baru tahu awal, pengobatannya kan menjadi lebih murah,
0: yeah.
1: Lebih murah dan lebih cepat sembuhnya. Ya, kalaupun dengan penyakit yang harus minum obat seumur hidup seperti misalnya B20,
0: yeah.
1: Itu kan masih lebih gampang, Ibu, daripada yang sudah parah sekali,
0: yeah.
1: Pemulihannya akan lama. Dan memang dengan adanya cek kesehatan gratis ini kita juga membantu untuk di saat kita yang sekarang sedang efisiensi anggaran, Ibu, dengan mengurangi biaya pengobatan. Seperti itu. Jadi dan juga menjaga kualitas hidup ketika kita mengontrol tensi yang paling sering sekali pengalaman teman-teman ini ada punya target,
0: yeah.
1: Jemput bola seperti yang tadi Ibu sampaikan itu, mereka yang di dalam kota, kalau Haliwen ini setengah kota setengah desa, wilayahnya setengah kota setengah desa, kalau yang lingkup kantor-kantor itu sudah mereka yang jemput kami petugas, mereka sudah meminta. Kemarin tuh dari beberapa instansi sudah meminta ke dinas kesehatan untuk kami dibantu tim untuk cek kesehatan gratis di kantor kami. Kemarin dari imigrasi sudah minta, dari CU sudah minta. Semoga ke depan RRI juga minta.
0: Yeah.
1: Iya, seperti itu. Jadi kita mendeteksinya lebih awal. Karena kalau sudah parah sudah setengah mati. Kita pemborosan di waktu. Karena kalau sudah sakit kita harus buang waktu untuk pulang berobat, akhirnya tidak efektif juga, kita tidak produktif, tidak bisa menghasilkan, pendapatan juga akan berkurang, seperti itu. Tapi kalau dengan kita mendeteksi lebih awal, terutama di bagian yang hipertensi, kolesterol, asam urat, itu kan kalau deteksinya lebih awal kan lebih baik. Kita lebih pada kontrol, jaga pola hidup, kalau masih awal.
0: Yeah.
1: Kita hanya pada tahap menjaga pola hidup saja, tidak sampai harus mengkonsumsi obat rutin, yeah. Karena kalau masih awal kita hanya tinggal menjaga pola hidup, dan juga supaya ketika kita masih deteksi lebih awal dia tidak akan komplikasi ke yang lain. Karena kalau dia sudah hipertensi berat dia akan lari ke ginjal, akan lari ke jantung, seperti itu.
0: Baik, Ibu Fiani, sejauh ini bagaimana respon masyarakat? Ya, walaupun ada tidak yang menerima respon dengan baik begitu ya, walaupun harus ditawarkan terlebih dahulu, apakah ada yang menerima tawaran itu dengan senang hati atau seperti apa?
2: Mungkin saya ulangi lagi, memang seperti yang tadi saya bilang, itu masih kendala kami juga. Artinya animo masyarakat sendiri menurut kami itu masih kurang. Ya, karena memang pada dasarnya tahu dulu baru ada sadar. Ya, sehingga seperti yang tadi sudah dijelaskan, kami juga ada upaya jemput bola. Kami sudah turun ke RT untuk lakukan pemeriksaan. Kami terintegrasi dengan pelayanan yang lainnya. Terus kami juga ada berupaya untuk ini dengan lintas sektor. Berikutnya kami juga memang ada inovasi pelayanan. Jadi karena bisa jadi ketika kami jemput bola pun sebenarnya sudah kami upayakan di luar jam kerja.
0: Iya.
2: Itu salah satu yang menurut saya cukup luar biasa dari teman-teman tenaga kesehatan. Karena kalau pagi ada yang ke kebun dan lain-lainnya, sehingga kami berupaya dengan pelayanan itu di luar jam. Jadi di atas jam 1, jam 2, di luar jam kerja, teman-teman turun ke sasaran. Selain itu, untuk yang tetap bisa di pagi hari, itu kami berupaya dekatkan pelayanan. Jadi kalau kami Puskesmas Haliwen, mungkin kami sedikit menganut menjangkau yang tidak terjangkau. Ya, karena tadi seperti Ibu Kabit bilang, kami ada sedikit kota dan agak sedikit desa. Jadi itu sedikit kami perlu sedikit ekstra. Jadi kami ada juga kegiatan pelayanan di Pustu. Yang itu bentuk upaya kami, kami maksimalkan di situ. Ada kunjungan dokter yang kami maksimalkan di Pustu, sehingga untuk di situ juga dilakukan CKG itu. Ya, jadi karena akses beberapa dari hasil survei yang kami dapat, itu masyarakat kalau ke Puskesmas induk membutuhkan biaya yang cukup besar. Biaya transportasinya itu Rp30.000 sendiri, sedangkan dengan kondisi ekonomi yang seperti masyarakat di wilayah kami cukup berat, sehingga di situ ada kami buatkan jadwal praktek dokter yang ada di situ, itu di hari Rabu dan Kamis. Jadi dari hasil evaluasi yang sudah kami lakukan, lumayan kami bisa dapat dalam satu hari itu bisa 20-30 orang itu periksa ke Pustu. Dan menurut saya itu sudah lumayan kalau dengan 30 orang kami CKG juga di hari itu. Gitu, mendapatkan pelayanan CKG itu sendiri.
0: Baik. Baik, ini semoga bisa bisa membantu masyarakat, bisa menjangkau banyak masyarakat begitu ya di Puskesmas Haliwen begitu. Nah, ini kalau untuk Ibu Yolanda sendiri sejauh ini dari pemeriksaan dari cek kesehatan gratis, penyakit yang paling banyak begitu ditemui di masyarakat setelah mereka melakukan CKG ini apa saja?
3: Baik Ibu, untuk hasil screeningnya yang paling banyak itu adalah penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Ya, hipertensi itu karena tekanan darahnya tinggi. Kadang kita waktu pemeriksaan di lapangan kita temukan tekanan darah tinggi dan hasil pemeriksaan gula darah yang tinggi. Setelah kita dapatkan itu, kita KIE untuk mereka kunjung lagi ke puskesmas. Jadi standarnya itu mereka harus melakukan pemeriksaan lanjutan di puskesmas, kemudian bertemu dengan dokter dan mendapatkan terapi.
0: Baik, jadi kalau misalkan kayak ditemukan penyakit yang istilahnya, kan tadi untuk ada beberapa pemeriksaan awal begitu, nah ditemukan penyakit yang mungkin harus membutuhkan pelayanan lebih lagi, pemeriksaan lebih lagi, apa yang dilakukan begitu?
3: Kalau misalkan dengan hipertensi, kalau misalnya terlalu tinggi, misalnya sampai 200, terus ada keluhan lain seperti nyeri dada atau sesak napas, kita lakukan EKG. Kalau misalkan untuk yang gula darahnya tinggi, itu kita langsung berikan terapi, terus KIE tentang diet DM-nya, diet rendah gula. Seperti itu.
0: Baik, baik. Ibu Marta, ini belum banyak masyarakat yang mereka mengetahui tentang program ini, program yang baik ini dari pemerintah. Kalaupun mereka sudah tahu, biasanya itu harus ditawarkan dulu, tidak ada, belum ada kesadaran begitu secara pribadi untuk mereka mengecek kesehatan mereka begitu. Nah, ini bagaimana strategi dari pemerintah daerah dalam hal ini dinas kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya mereka bisa menggunakan layanan ini?
1: Baik, terima kasih Ibu. Strategi yang pertama itu yang pasti penyebar luasan informasi. Untuk 17 puskesmas yang ada di Kabupaten Belu, di situ ada teman-teman bagian promosi kesehatan. Mereka menyebar luaskan informasi. Kemudian yang berikut ada ini dari Pak Bupati, itu untuk OPD-OPD, dan itu akan segera berjalan. Sudah ditargetkan untuk per OPD-OPD ada tanggalnya untuk mulai melakukan pemeriksaan. Jadi nanti teman-teman yang OPD itu berada di wilayah kerja puskesmas tersebut mulai melakukan pemeriksaan. Seperti itu, Ibu. Kemudian karena teman-teman itu juga salah satu strateginya adalah kita kasih mereka target. Misalnya kayak puskesmas Haliwen itu satu bulan harus 1031 orang yang di CKG satu bulan. Kemudian kami membuat lagi dari satu bulan 1031 itu perharinya harus berapa, dikasih target seperti itu. Dan kami di kabupaten juga ketika ada momen-momen penting, Ibu, ada momen-momen penting itu kami selalu menyisipkan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan cek kesehatan gratis itu. Jadi ada momen di lapangan umum, di depan, di plaza, ada kegiatan apa, itu kami titip untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis itu. Seperti dari minggu lalu itu dari rumah sakit ada kegiatan, ada Care Free Day, itu sekalian teman-teman puskesmas bergabung ke situ untuk melakukan CKG. Kalaupun di kecamatan-kecamatan ada kegiatan tingkat kecamatan, itu pun teman-teman puskesmas yang berada di kecamatan-kecamatan luar pun melakukan CKG. Seperti bulan lalu juga pada saat hari lansia, pada hari lansia pun kita ditargetkan untuk memeriksa berapa banyak. Jadi pada saat pelaksanaan hari lansia pun kita lakukan semua. Kemudian yang sekarang sedang kita kejar itu adalah pelajar, karena kita punya jumlah pelajar. Jadi kita ditargetkan itu harus 107 ribu sekian yang harus kita CKG untuk tahun ini satu kabupaten. Jadi sekarang kami lagi kejar untuk adik-adik penari yang akan berlaga di Bulan Pehan, Ibu. Ada sekitar 3.000 lebih penari. Dari 3.000 penari itu teman-teman puskesmas, 17 puskesmas yang ada, karena itu penari berasal dari sekolah-sekolah yang ada di wilayah kerja teman-teman itu. Setiap hari teman-teman puskesmas melakukan CKG terhadap sasarannya, anak-anak sekolahnya. Itu ditargetkan sampai dengan tanggal 20 ya, Ibu
2: Kapus. Berarti sudah dimulai.
1: Sudah sekitar 1.500-an, 1.600-an sampai kemarin. Itu yang sudah di CKG. Tapi untuk anak-anak itu yang kita dapat, anak-anak itu yang kebanyakan anemia. Jadi langsung diterapi oleh teman-teman dokter. Jadi itu strateginya, Ibu.
2: Baik, berarti kalau untuk target pemerintah sendiri sudah tercapai begitu ya untuk program ini. Kalau untuk dari untuk puskesmas Haliwen sendiri ini kan ada 1031 per bulan ya untuk targetnya. Apakah memang
1: kalau Haliwen bagus.
2: lebih targetnya
1: semangatnya lebih luar biasa Haliwen.
2: Sudah terjangkau semua.

0: nih cek kesehatan gratis ini?
1: Iya. Cek kesehatan gratis ini sebenarnya ini dilakukan 1 tahun 1 kali. Sebagai bentuk penghargaan untuk berulang tahun, hadiah ulang tahun sebenarnya. Jadi untuk itu biasa di kami di Puskesmas Haliwen itu kami buatkan kartu penanda itu kami buatnya desainnya balon-balon karena itu adalah ulang tahun gitu. Baik. Hadiah ulang tahunnya sebenarnya. Sehingga itu dilakukan 1 tahun 1 kali. Dan sebenarnya juga itu sebelum ke Puskesmas, masyarakat sebenarnya bisa melakukan screening mandiri terlebih dahulu melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Ya. Hanya mungkin itu bisa berlaku di kota, sedangkan beberapa yang kami hadapi yang menjadi kendala itu adalah memang kesulitan dari mau jaringan internet dan HP belum tentu semua punya. Jadi itu akan menjadi lama di Puskesmas karena petugas yang membantu untuk mendaftarkan dan screening mandiri itu. Sehingga jalur jalannya akan masih panjang.
2: Baik.
1: Begitu.
2: Baik. Nah, Ibu Yolanda, ini cara apa? Mungkin ada inovasi ataupun pendekatan khusus begitu yang dilakukan oleh Puskesmas Haliwen untuk bisa menarik masyarakat inovasi, supaya mereka bisa mengikuti program cek kesehatan gratis ini.
3: Kan Haliwen punya yang bagus itu. Untuk inovasi yang kami buat, yang pertama pasti kami akan sosialisasi dulu ke masyarakat tentang pentingnya ini cek kesehatan gratis ini. Dan yang berikutnya itu penanda, penanda bahwa peserta ini atau pasien ini mendapat cek kesehatan gratis. Yang berikutnya itu kami integrasi dengan pelayanan yang lainnya, misalnya yang PTM tadi, terus ada pemeriksaan TB, screening TB, peserta yang screening TB juga kami kami daftarkan untuk cek kesehatan gratis. Selanjutnya dengan jemput bola, Ibu, jadi kami turun

0: mengunjungi, hmm, berarti kami langsung ke rumah masing-masing. Hmm. Jadi kami door to door untuk usahakan semua masyarakat mendapat pelayanan cek kesehatan gratis. Selain pagi, kami juga sore-sore, kalau misalnya kalau pagi kan apalagi musim tanam atau musim panen padi, kami sangat kesulitan untuk mendapat sasaran untuk CKG. Jadi kami atur waktu lagi, sore kami ke tempat tempat RT yang sudah kami jadwalkan untuk cek kesehatan.
1: Berarti ini dilakukan di luar jam kerja puskesmas,
0: iya,
1: begitu?
0: Iya, di luar jam kerja
1: luar puskesmas. Luar biasa ya. Jadi masyarakat harus benar-benar menggunakan program cek kesehatan gratis ini, sayang ya kalau dilewatkan, karena memang namanya kesehatan sangat penting. Sampai dari puskesmas Saliwen saja harus turun ke lapangan ya untuk menjemput bola untuk kesehatan, iya, bapak ibu semuanya, begitu ya. Harusnya kita sebagai pribadi harusnya lebih peduli, begitu ya, dengan kesehatan kita, begitu. Baik, Ibu Fiani, ini yang lebih penting adalah selain memang mengontrol kesehatan, begitu ya, mengecek kesehatan. Nah, ini bagaimana dengan fasilitas, kemudian tenaga kesehatan yang tersedia di Puskesmas Haliwen, apakah sudah cukup memadai begitu untuk program ini?
2: Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan yang barusan, saya mungkin sedikit melengkapi yang tadi sudah dijelaskan. Inovasi itu, kita itu ada inovasi ini gerakan 1000 CKG. Jadi itu yang tadi saya bilang, dalam gerakan 1000 CKG itu yang sudah ada sosialisasi dan ada door to door itu. Itu yang coba kami upayakan, dan ada satu lagi di dalam itu target ke nakesnya sendiri. Jadi nakes juga semua kita libatkan untuk aktif bisa mendatangkan masyarakat, gitu. Jadi tidak hanya perawat, bidan, tetapi semua yang ada di Puskesmas Haliwen itu punya target untuk bisa mendatangkan masyarakat ke Puskesmas.
1: Oke. Okay.
2: Ya,

0: Jadi target dari puskesmas, target dari tenaga puskesmas juga ada lagi begitu ya?
1: Iya, kan kami target dari puskesmas sendiri kan diberikan 1031 orang iya. untuk satu bulan, Ibu. Jadi
0: berarti di dalam, dibagi lagi begitu.
1: Di dalam kami gerakan 1000 CKG-nya, jadi setiap nakes itu dibagi untuk bisa mendatangkan satu orang 20 orang gitu. 20 orang bisa di jadi itu menjadi tanggung jawab sehingga tidak hanya dititik beratkan pada beberapa nakes gitu. Jadi itu untuk semuanya. Jadi kita gerakannya itu gerak semua gitu. Jadi kalaupun yang punya tanggung jawab tetapi belum mencapai, jadi waktu kegiatan di luar bisa diajak masyarakatnya untuk ke puskesmas atau bisa melakukan pemeriksaan di pelayanan yang saya dijelaskan tadi di RT dan kita pelayanan integrasi lainnya gitu. Untuk dari sisi SDM-nya saat ini kami cukup. Kami punya satu dokter definitif, kami dibantu ada 4 dokter intensif, perawat juga cukup, bidan cukup, nakes lain juga kita cukup. Terus untuk dari segi logistiknya, saat ini yang menjadi sasaran, bukan sasaran tapi menjadi prioritas juga adalah pemeriksaan gula. Itu saat ini kita logistiknya masih cukup. Dan beberapa jenis pendukung lainnya itu cukup. Seperti tadi untuk lanjutan, pemeriksaan lanjutan seperti EKG kalau misalnya setelah di screening itu ada indikasi lain dan dilakukan pemeriksaan EKG di puskesmas kita juga ada. Sehingga kami sangat mengharapkan animo dari masyarakat itu cukup besar untuk melakukan pemeriksaan. Karena kami di puskesmas juga dokter gigi juga tersedia dengan SDM yang cukup. Jadi harapan kami masyarakat bisa memanfaatkan itu.
0: Baik. Ibu Marta, kita berharap bahwa program cek kesehatan gratis ini tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat di perkotaan saja, tetapi masyarakat di pedesaan juga mereka mendapatkan hak yang sama begitu. Nah, ini bagaimana pemerintah begitu menjangkau masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil supaya mereka bisa mendapatkan program cek kesehatan gratis ini.
2: Baik, terima kasih Ibu. Untuk yang di daerah-daerah, kalau kita mungkin yang agak jauh itu puskesmas Laktutus, Webora, di Lumil, Nualain, kita punya puskesmas sampai di sana Ibu. Sampai di Lumil, sampai di pelosok, dan kita juga punya unit UPKDK atau Pustu Poskesdes Polindes yang ada. Jadi terkait cek kesehatan gratis ini, apa yang dilakukan oleh Puskesmas Haliwen itu pun dilakukan oleh teman-teman di puskesmas yang lain, di 16 puskesmas yang lain, sehingga pasti teman-teman juga melakukan hal yang sama, karena semua puskesmas mendapat target. Semua puskesmas dikasih target sesuai dengan besaran jumlah penduduk yang ada di situ. Karena kita Kabupaten Belu dikasih target 46% dari jumlah penduduk. Jadi kita harus sampai Desember itu kita harus mencapai sekitar 107.000 sekian yang harus di CKG untuk 2026. Jadi kami dari Dinas Kesehatan itu meminta untuk 17 puskesmas yang ada mempunyai inovasi, mempunyai strategi untuk bagaimana mendekatkan masyarakat pada pelayanan. Mau dengan door to door atau cara yang lainnya. Dan tentunya Ibu itu kami tidak bisa bekerja sendiri. Peran lintas sektor sangat penting. Jadi seperti yang Haliwen punya, mereka sudah mulai dari lintas sektor yang terkecil, RT RW mereka. Kalau kegiatan di lingkup RT pasti, sudah pasti RT RW-nya terlibat di situ. Kemudian di tingkat kecamatan dan juga sampai di kabupaten. Seperti itu Ibu. Jadi untuk yang di desa-desa pun dengan target yang sama. Ada target bulanannya, ada target hariannya, dan dibagi seperti yang Haliwen tadi. Seperti itu Ibu. Jadi dipastikan bahwa, saya bisa pastikan bahwa teman-teman di puskesmas yang di jauh yang di desa pasti melakukan CKG karena saya pantau per hari. Aplikasinya mereka bisa kami pantau di kabupaten, ada teman pengelola. Jadi ketika siang saya mulai cek hari ini berapa per puskesmas, hari ini berapa yang terinput, karena ketika teman-teman setelah selesai melakukan pelayanan mereka langsung menginput di aplikasi, langsung terbaca. Oh, hari ini puskesmas Haliwen CKG sekian, yang terinput sekian. Seperti itu.
0: Baik, iya. Baik. Ibu Yolanda, sejauh ini apakah ada tantangan ataupun masalah yang dihadapi ketika menjalankan program ini?
3: Baik, Ibu. Namanya menjalankan program pasti ada baik, ada buruknya, terus ada kendalanya pasti ada. Untuk kendala yang pertama seperti yang tadi sudah dijelaskan, mungkin masyarakat tuh kurang sadar tentang pentingnya cek kesehatan gratis. Terus yang berikutnya, untuk cek kesehatan gratis masih kami menawarkan. Terus yang berikutnya masih masyarakat tuh sulit menjangkau. Mungkin puskesmas Haliwen tuh letaknya di kota, kelihatannya depan jalan. Tapi kami pekerjaannya

0: sana. Itu kami punya wilayahnya sampai di sana. Nah, setelah kami temu sampai di sana jauh-jauh temukan, tapi sasarannya tidak datang lagi ke kami, ke puskesmas.
1: Sayang sekali.
0: Dengan,
1: ya.
0: Iya. Terus dengan alasan tidak ada ongkos. Memang betul, ibu di sana kan semuanya petani dan mungkin mereka pendapatannya hanya cukup-cukup saja. Jadi kami mungkin kendalanya di situ, di jangkauan, terus transportasi untuk masyarakatnya dengan administrasinya yang masih kurang. Seperti itu.
1: Baik, berarti ini PR besar begitu ya.
0: Iya.
1: Puskesmas Haliwen supaya bisa memberikan pelayanan yang baik begitu bagi masyarakat, dan masyarakat juga dengan senang hati begitu ya, tanpa paksaan begitu, untuk dengan sadar mau melakukan ini pengecekan ya, program cek kesehatan gratis ini. Nah, ini kita sudah di ujung kebersamaan kita. Saya ke Ibu Yani, apa harapan Puskesmas Haliwen terhadap partisipasi masyarakat untuk mendukung keberhasilan program ini?
2: Baik, tentunya harapan saya masyarakat lebih sadar dan mau untuk memanfaatkan fasilitas ini, fasilitas cek kesehatan gratis ini, biar kedepannya bisa lebih sehat dan lebih kuat untuk bisa melakukan aktivitas setiap hari.
1: Sekaligus ajakan untuk masyarakat begitu?
2: Ya, ya, untuk
1: memanfaatkan program cek kesehatan gratis ini.
2: Untuk masyarakat Kabupaten Belu dan mungkin khususnya masyarakat di yang termasuk dalam wilayah kerja Puskesmas Haliwen dari Kelurahan Manumutin dan Desa Kabuna, Sadi, Tulakadi dan Umaklaran, mungkin silakan datang ke Puskesmas, mampir ketemu tenaga kesehatan di sana, bawa KTP-nya, dapatkan pelayanannya supaya bisa kualitas hidup lebih baik dari sekarang.
1: Baik. Baik, Ibu Yolanda, ada pesan yang ingin disampaikan, ajakan untuk masyarakat? Pertanyaan yang sama juga supaya masyarakat bisa memanfaatkan program cek kesehatan gratis ini.
0: Baik, terima

0: kesehatan dari Puskesmas Haliwen siap melayani mama-mama, bapak-bapak dari desa dan kelurahan. Mungkin bisa sesekali berkunjung ke Puskesmas untuk mendapat pelayanan cek kesehatan gratis.
1: Baik, Ibu Marta, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Belu, khususnya untuk masyarakat yang berada di untuk jangkauan Puskesmas Haliwen begitu?
2: Baik, terima kasih. Yang pertama untuk masyarakat, pesan saya untuk masyarakat, manfaatkan pelayanan kesehatan gratis, cek kesehatan gratis yang ada, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Kemudian yang pesan berikut adalah untuk lintas sektor, untuk teman-teman lintas sektor yang mendengarkan siaran ini, kami sangat mengharapkan dukungannya dalam pelayanan cek kesehatan gratis ini, karena kan kesehatan tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan lintas sektor yang lain, karena dukungan dari lintas sektor adalah kekuatan bagi kami. Yang ketiga, untuk teman-temanku di 17 puskesmas yang ada di Kabupaten Belu, tetap semangat, jangan putus asa. Lebih baik kita mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
1: Ya. Baik. Baik. Pendengar di mana saja berada, kesehatan yang baik itu berawal dari kepedulian terhadap diri sendiri begitu ya, dan melalui program cek kesehatan gratis, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal begitu ya, sehingga berbagai risiko penyakit itu bisa dicegah dan tentu saja bisa ditangani sejak dini begitu ya. Dan terima kasih untuk Ibu Marta Martin Naibuti SKM, kemudian Ibu Apoteker Viani Bitin Berek Empam, juga Ibu Yolanda Sherly Akoit Escape atas informasi yang sudah diberikan begitu ya dalam dialog kita di pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat dan semakin mendorong budaya hidup bersih, hidup sehat di masyarakat Kabupaten Belu dan sekitarnya. Terima kasih banyak. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, pukul 11.29 menit, berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda di pagi ini, di siang ini maksud kami ya. Di antaranya pendengar Pro 1, kali ini satu informasi terkait dengan BGN yang mengawasi operasional mitra MBG melalui sistem virtual akun ya. Dan pendengar, Badan Gizi Nasional memperketat pengawasan terhadap mitra program makan bergizi gratis atau MBG melalui sistem digital. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu menutup akses portal mitra bagi pihak yang tidak lagi memenuhi ketentuan operasional. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, pengawasan tidak dilakukan dengan mendatangi satu persatu lokasi mitra. Menurutnya, pengendalian operasional bisa dilakukan langsung melalui sistem yang sudah tersedia. Ada beberapa aplikasi yang digunakan di BGN, ada portal mitra. Dan mereka sudah menutup portal mitranya, artinya tidak ada lagi orang yang bisa mengakses untuk pendaftaran baru. Jadi akan diawasi melalui sistem ini. Ini yang disampaikan oleh Agustina Arumsari. Selain itu, BGN bisa menghentikan operasional SPPG dengan tidak mengirimkan dana top up ke virtual akun yang digunakan mitra. Langkah ini membuat SPPG tidak bisa beroperasi sehingga pengawasan bisa dilakukan melalui sistem tanpa inspeksi lapangan. Agustina juga mengatakan mekanisme pengawasan dilakukan melalui sistem digital sehingga proses pemantauan operasional mitra ini menjadi lebih efektif. Menurutnya, metode ini menghilangkan kebutuhan pengecekan langsung ke setiap lokasi karena pengendalian dilakukan secara terpusat.

0: apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Sen.
2: Woi.
1: Aku semalam begadang nih, end game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
3: Begadang,

Pendengar Pro 1 pukul 12 nanti kami akan hadirkan sholat Jumat dari Masjid Agung Jalinan Tambora menanti berlangsungnya sholat Jumat. Lagu religi akan kami hadirkan.

0: Pendengar Pro 1, saatnya kami ajak Anda untuk ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Mujahidin Atambua.
1: Yang pertama, menghimbau kepada bapak dan saudara-saudara yang duduk di belakang agar mengisi sof-sof yang depannya masih kosong. Sekali lagi, kepada bapak dan saudara-saudara yang duduk di belakang agar mengisi sof-sof yang depannya masih kosong. Demi kesempurnaan sholat kita bersama. Yang kedua, mengingatkan kembali kepada bapak dan saudara-saudara yang membawa HP agar HP-nya dinonaktifkan. Yang ketiga, yaitu mengenai keuangan Masjid Agung Al-Mujahidin lalu akhir tanggal 12 Juni 2026 sebesar Rp44.267.497. Infak tanggal 12 Juni 2026 sebesar Rp2.479.000. Jumlah seluruhan yaitu Rp46.746.997. Pengeluaran yaitu pembersihan saya sebesar Rp98.000. Lalu hari ini tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp46.643.497. Demikianlah infak dan sedekah bapa. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Semoga diberikan datang kehendak yang agung dari Allah. Suka-suka Jumat yang terdekat yaitu Ustaz Haji Rasul Sipong, Ustaz Kesinam, Muazzin Bapak Ibu. Demikian pengumuman kami atas perhatiannya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah, white man.

عشان أعلمها من الظلم عشان أعلمها من الظلم.

نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه الطويل حتى صار على يوم وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمتكم الله، بل افتح بقي الله yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Itulah nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Dan kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk syukur kita kepadanya. Perintah takwa ini sebagaimana disebutkan dalam ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kali-kali kamu mati dalam keadaan beragama Islam. Quran Surah Ali Imran. Salat dan salam kepada Sayyid para Nabi, Nabi akhir zaman, Rasul yang syariatnya telah sempurna, Rasul yang mengajarkan perihal ibadah dengan sempurna. Semoga selawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tercurah pada beliau, kepada para sahabat beliau, dan yang disebut keluarga beliau karena menjadi pengikut beliau yang sejati hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan khatib akan menyampaikan khutbah Jum'ah yang berjudul Pergantian Tahun. Hadirin jemaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, tanpa terasa kita telah berada di tahun baru Hijriah 1448 dan meninggalkan tahun Hijriah 1447 dengan setumpuk kenangan baik suka maupun duka. Perlu kita syukuri karena bulan Muharram termasuk bulan yang mulia bagi setiap pribadi muslim. Yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana merencanakan dan mengisi tahun 1448 Hijriah ini dengan aktivitas yang berkualitas, berdimensi dunia dan ukhrawi, disertai muhasabah terhadap berbagai aktivitas pada tahun 1447 Hijriah yang telah lalu. Hadirin jemaah jemaah rahimani wa rahimakumullah,
kita yakin sebagai manusia, tentunya kelalaian ataupun kealpaan dengan biasa menyertai itu. Salah dan dosa menjadi tabiat manusia, sehingga tak satu pun di antara kita berani mengklaim dirinya sebagai orang yang suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'u wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti pernah berbuat dosa, dan sebaik-baik mereka yang berdosa adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hajar ayat 80. Hadirin jemaah jemaah rahimani wa rahimakumullah, setiap mukmin dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas amalnya, muhasabah ataupun evaluasi diri sangat diperlukan. Tanpa muhasabah tidak akan ada peningkatan kualitas amal. Karena itu muhasabah, evaluasi diri menjadi karakter utama pribadi mukmin, sebagaimana ditegaskan dalam ayat tersebut. Umar bin Khattab, seorang sahabat yang dikenal sebagai Amirul Mukminin, pernah mengingatkan umat Islam dengan perkataannya sebagai berikut: "Hasibu anfusakum qabla an tahasabu." Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Muhasabah adalah seorang sufi dan ulama besar yang mengetahui beberapa bidang ilmu seperti ilmu hadis, ilmu fikih. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Al-Haris bin Asad. Ketika dia ditanya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan soal muhasabah, yang pertama, dengan apa jiwa itu dihisab? Dia menjawab, jiwa itu dihisab dengan akal. Dia ditanya lagi, dari mana datangnya hisab itu? Dia menjawab, hisab itu datangnya dari adanya masa takut akan kekurangan hal-hal yang berhisab, dan adanya keinginan untuk menambah kehidupan. Pertanyaan yang ketiga,
dari mana kebenaran itu datang? Dia menjawab, kebenaran itu datang karena pengetahuan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha melihat. Pengetahuan itu merupakan dasar bagi kebenaran, dan kebenaran merupakan dasar segala perbuatan baik. Karena kemampuan, kekuatan, dan kebenaran itulah seorang hamba dapat meningkatkan segala perbuatan baik. Hadirin jemaah jemaah rahimani wa rahimakumullah, evaluasi merupakan kesadaran akal untuk menjaga diri dari pengkhianatan nafsu melalui proses pencarian kelebihan dan kekurangan diri. Karena itu muhasabah menjadi lampu di hati setiap orang yang melaksanakannya, dan momentum pergantian tahun baru Hijriah mestinya dijadikan sebagai sarana untuk muhasabah nafsu, evaluasi diri atas berbagai amal yang telah dilakukannya agar kehidupan lebih baik dan bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah jemaah rahimani wa rahimakumullah, di akhir khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga menjadikan hari-hari kita ke depan sebagai hari-hari yang penuh keberkahan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terhindar dari segala bentuk kemusyrikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع الرحيم.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

0: mereka yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, saatnya berbagi informasi kami hadirkan untuk Anda. Kali ini kami akan update informasi terkait dengan tradisi, adat istiadat, ya, budaya dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Di antaranya pendengar Pro 1, kami akan hadirkan terkait dengan satu informasi mengenal tradisi suruan warga suruan, ya, warga Dusun Jati dan sosok Ki Ageng Manis. Pendengar Pro 1, di tengah derasnya perubahan zaman saat ini, warga Dusun Jati, Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, mereka masih memegang teguh tradisi yang diwariskan para leluhur. Ratusan masyarakat mereka berjalan mengarak hasil bumi dalam kirab budaya yang menjadi bagian dari peringatan bersih dusun dan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Sejak hari Kamis siang 18 Juni 2026, suasana dusun tampak berbeda. Pria dan wanita sampai anak-anak mereka pakai baju adat Jawa. Kemudian mereka membawa tumpeng juga berbagai hasil panen yang ditata rapi sebagai simbol rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kirab budaya dimulai dari ujung Dusun Jati yang berbatasan dengan Dusun Jegles, Desa Keling. Dengan penuh semangat, warga berjalan kaki kurang lebih 1 km menuju makam Pepunden Dusun Jati Ki Ageng Manis. Bagi masyarakat setempat, perjalanan ini bukan hanya sekedar prosesi budaya, karena setiap langkah ini menjadi bentuk penghormatan kepada sosok yang diyakini sebagai pembabat atau perintis berdirinya Dusun Jati. Nah, di sepanjang perjalanan, nuansa budaya semakin terasa dengan kehadiran perangkat Desa Krenceng yang mereka juga ikut pakai busana adat khas Kabupaten Kediri. Kehadiran mereka menyatu bersama warga memperlihatkan eratnya hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menjaga tradisi. Budayawan Dusun Jati Kiai Haji Ali Wahyudi mengatakan bahwa kirab hasil bumi ini adalah agenda rutin setiap bulan suro atau muharram yang memiliki makna mendalam bagi warga. Dan tradisi ini menjadi pengingat bahwa kemajuan sebuah wilayah tidak lepas dari jasa para pendahulu yang sudah membuka kawasan yang dahulunya adalah hutan sampai berkembang menjadi pemukiman yang nyaman untuk ditinggali. Dan selain dikenal sebagai pembabat Dusun Jati, Ki Ageng Manis ini juga diyakini memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Karena itu masyarakat terus menjaga tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah yang menjadi bagian dari identitas mereka. Dan bagi warga, sedekah bumi melalui kirab hasil panen juga menjadi simbol rasa syukur atas berkah yang diperoleh dari tanah yang mereka garap setiap hari. Dan tradisi bersih dusun tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan membersihkan lingkungan saja, tetapi juga momentum membersihkan hati dan mempererat hubungan antar sesama melalui doa bersama.

Pneumonia itu dia itu sebagai pembawa kabar. Yang panjang itu dia bawa kabar untuk yang berkuasa Tuhan Allah. Sedangkan dua itu dia bawa kabar untuk leluhur. Terus leluhur itu bisa bawa kabar kepada kita.

Salam jumpa pendengar. Nimone atau Haumone, sebutan yang tidak asing bagi masyarakat suku Dawan pada umumnya, mana lazimnya dikenal sebagai salah satu bagian atau elemen pada rumah adat suku Dawan atau Nipahmeto di Timor NTT. Dalam bahasa lokal, Ni atau Hau berarti kayu atau tiang, sementara Mone artinya laki-laki. Secara etimologi, gabungan dua suku kata dalam sebutan Nimone atau Haumone diartikan sebagai tiang agung. Nimone atau Haumone yang sering dikaitkan dengan struktur atap atau penopang rumah adat atau Umekabubu. Namun, bagi

0: ini kita pilih sendiri, pilih sendiri. Yang penting sesuai dia punya mau.
1: Mau. Tidak ada harus kayu khusus lagi tidak.
0: Ya. Ya sesuai.
1: Di mone itu.
0: Iya, yang tunjuk di mone.
1: Di mone itu dia punya tujuan apa?
0: Di mone itu dia itu sebagai pembawa kabar. Yang panjang itu dia bawa kabar untuk yang berkuasa Tuhan Allah. Sedangkan dua itu dia bawa kabar untuk leluhur. Terus leluhur itu bisa bawa kabar kepada kita.
1: Baik.
0: Jadi dari awal kami semua berkumpul, bapak, anak, adik, kakak, saudara, saudari, karena kami lihat rumah adat ini sudah bocor, dinding juga sudah bocor, kami buat keputusan untuk perbaiki kembali rumah adat Tokolo, karena ini rumah adat melayan untuk seluruh Benain. Ketika kami sudah sepakat, kami mulai bekerja, kumpul batu, ambil pasir. Begitu bahan semua sudah lengkap, kami mengundang 3 tokoh adat besar di Benain, Tokolo, Tua Metan, Tua Kivi, bersama panglima besar pasukan perang dengan semua masyarakat Benain untuk menyaksikan bahwa rumah adat Tokolo sudah rusak, kita mesti perbaiki kembali. Itu selesai, kami semua kumpul kembali di sini, sepakat kembali bahwa rumah sudah habis, nanti kita sepakat untuk tahun depan mau resmikan. Jadi pas bulan Juni kemarin kami kumpul kembali, sepakat, kami kumpul kembali, kasih masuk leluhur ini maupun dibawa di sini, semua masuk kembali di sini untuk mau kotoran, istilahnya mau alang-alang potong, mau bersihkan. Bersihkan. Terus kami lanjutkan lagi, kami sepakat di sini, tiap malam kami kumpul sini. Terus baik dong leluhur itu dong ada tunjuk 7 orang untuk mewakili semua keluarga besar Kolo untuk membawa kekuatan kita yang leluhur ini untuk tunjuk ini imun.
2: Kurang lebih sepekan lamanya proses pengilhaman dalam penentuan Nimone atau Haumone, ada 7 orang pilihan yang kemudian akan ikuti ritual dan melakukan pencarian bakal tiang sakral bagi suku Kolo ini.
0: Tunjuk ini 2 tiang yang sudah ada di situ, yang bercabang 3. Itu leluhur kita kasih tahu di mana tempat. Kita tidak tahu dia di mana. Selama 1 minggu kami tiru di sini, baik nenek dong kasih tahu. Oh, ini 1 di Kuebaki, 1 di Kolo. 1 di Kuebaki, 1 di Kolo. Begitu kami ikut leluhur atau nenek dong punya tunjukkan, kami cek apakah benar atau tidak.
1: Kayunya ada.
0: Ya, ya, kayu ini di mana? Kami ikut ini bahasa, kami cek, jelas ada. Sudah dia bercabang 3, ada di tempat yang ditunjuk. Ketiga, kami sudah lihat kembali, sepakat, kasih waktu. Tanggal berapa yang harus kita pergi jemput.
1: Tidak langsung terbang.
0: Tidak langsung terbang. Ini mesti kasih waktu dulu. Mau hari apa, tanggal berapa, baru kita pergi. Itu karena masih undang kembali semua suku-suku di Benain maupun di luar, anak-anak yang di luar semua hadir di sini. Baru panglima 7 orang itu, pagi itu saya berdiri di situ untuk lepas mereka, itu pasukan kuda, istilahnya pasukan kuda. Saya lepas dong, lari ikut bawa ini, habis ini tombak 1 tapi di bawah sana itu. Ketiga sampai di pohon itu langsung juga pakai tombak, langsung cabut kembali. Oh, ini dia potong ini. Ini semua masyarakat, anak-anak lari ikut semua dari belakang. Semua ikut kasih tunjuk yang pertama ini, 2 itu tingkat kepala. komandan itu yang bawa tombak itu dia pitikan, panggilan besar dia tikam langsung, oh ini dia sudah. Itu pohon putih, pohon putih. Nah nimone, nimone, ini set nimone.
3: Panggilan besar.
0: Nimone.

0: Setelah Nimone atau Haumone ditemukan berdasarkan petunjuk leluhur dan kemudian penentuan hari baik, penebangan dilakukan dengan ritual adat dan pengorbanan hewan ternak. Di sini, hal mistik kembali dirasakan, sebab dua batang pohon besar yang dipikul 7 orang kelihatan sangat ringan dengan perjalanan naik turun gunung berjarak kurang lebih 12 km kembali ke lokasi ruang adat.
1: Rumah adat tertua yang ini, sedangkan itu dia punya pasukan penjaga itu yang jadi ini, yang jadi presiden itu yang jadi panglima untuk menjaga ini.
2: Jadi yang kemarin, Mbak, itu prosesnya berapa lama, mulai dari kumpul kayu sampai dengan perubahan kemali ini, jadi berapa lama?
1: Dari tahun lalu bulan Juni setelah panen, dia berjalan 2 tahun sampai ini hari dia pun puncaknya ini.
0: Kedua tiang agung ini nantinya akan dipancang masing-masing di depan Umetena atau rumah induk dan pada Umemeo atau dahulunya menjadi barak pasukan sebagai penjaga pintu masuk kompleks rumah adat.
2: Dari semua rangkaian kegiatan dari 2 tahun lalu,
1: ya,
2: apa yang mau Pak pesankan untuk anak keturunan Islam?
1: Dari tahun lalu sampai ini tahun di puncaknya kemarin sampai hari ini, pesan untuk cucu cece supaya dia, kami sudah meninggal, anak-anak dong mesti angkat kembali, lanjutkan generasi penerus mesti angkat kembali, itu sebagai tanda dapat berkat hasil rezeki masing-masing sendiri. Dan ketiga, sampai puluhan tahun dia kalau sudah rusak, jadi cucu cece mesti kumpul kembali untuk perbaiki. Maka anak-anak yang cucu cece ini mesti semua hadir untuk lihat, saksikan sendiri.
0: Pendengar, tradisi dalam budaya mungkin dapat dipelajari berdasarkan berbagai referensi yang ada. Namun, akan lebih valid ketika anak keturunan atau generasi penerus bangsa ikut terlibat di dalamnya, sebagaimana pesan Bapak Lukas Tesain atau Tua Kolo dari suku Kolo di Banain, Kecamatan Wikomi Utara, Kabupaten TTU, agar pelaku budaya tidak hilang di telan masa.

Salam Budaya. Edisi hari ini kami hadirkan topik Hanimak di Malaka. Hanimak dalam tradisi orang WC, Wehali, dan Wewiku di Kabupaten Malaka sejatinya berarti pacaran,

0: bukan korek api ini
1: susah didapat.
0: Orang ingin pasang api dalam rumah itu dia mesti menggunakan batu yang kami bilang batu besi, batu merah. Dia besi sepotong dan rabuk. Dia gesek batu dan itu menyala, percikan lalu rabuknya ada, dia kepasang. Kenapa saya dahulu tentang rabuk api itu untuk terangnya? Karena begini, jam-jam tertentu biasa nimek itu di saat dimana kekaduhan, keramaian di rumah tangga sudah mulai diam. Maka laki-laki datang, dia laki-laki dia tahu kan kita punya struktur penataan kamar-kamar di umum fehan itu ada yang disebut ailalao, ya. Itu tempat ibu-ibu bersalin. Ada haimartan, tempat duduk untuk masak. Ada namanya lokalaran. Lokalaran itu tempat gadis. Nah, maka laki-laki yang datang dia tahu, dia kan tahu siapa yang gadis yang paling dia minat. Dia tidak ada SMS, turis tidak tahu, turis siapa-siapa juga takut, campur malu, dia sendiri pergi. Tapi malam gelap.

0: Menurut penuturan Opa Pius tadi, proses Hanimak dalam kalangan masyarakat adat Wisei, Wewiku, dan Wahali di Malaka menuntut keberanian sosok pemuda yang akan menjajaki hubungan Hanimak itu sendiri sebagaimana penjelasan beliau tadi, sebab waktu pelaksanaan Hanimak itu sendiri. Selain itu, dalam prakteknya, Hanimak juga menuntut sosok pemuda untuk memahami kesusastraan dalam adat Malaka, sebab selain kerupawan fisik, kecakapan dalam tata bahasa yang elok juga dapat menjadi pemikat hati gadis pujaan.
1: Itu dia omong bahasa-bahasa. Bahasa sedemikian sampai tergugah. Akhirnya si gadis juga dia dengar dia bangun. Manek, siapaan laki-laki yang umum, nama siapa-siapa, tapi itu kalau veto itu disebut bete. Walaupun dia bukan bete, itu nama siapaan kehormatan pada perempuan. Lalu dia juga akan jawab, Manek, itu pertanda dia tidak terima. Tapi kalau dia ingin menerima, langsung sebut nama, sekarang pasang damar, begitu.
2: Berarti proses Hanimak itu malam ya?
1: Malam, malam,
2: malam. Tidak ada yang datang sore?
1: Oh tidak, tidak, tidak, tidak. Orang tidak boleh tahu. Hanya mereka dua yang tahu. Biasa, yang begitu, yang paling tanggap itu kan mama. Pintu ini buka sempit untuk lengan masuk saja, kepala tidak masuk. Keamanan.
2: Ada semacam cendera mata.
1: Iya, dia bisa kasih tinggal kapur sirih, perak, atau kapur sirih, perak, atau ini snipin, kabir, kabur murad, atau cincin, dia kasih tinggal sebagai tanda kita harapan di sini.
2: Saat itu pertanda bahwa si gadis, kalau dia memberikan janji waktu dia menerima.
1: Kan iya, dek, diterima, dia terima, dia menjanji waktu. Nah, itu berarti suka setahu orang tua untuk malam ini boleh datang, dan belum ketemu orang tua, tapi untuk menyampaikan bahwa yang kita doa omong semalam sudah lapor sama papa mama, maka kita ambil langkah selanjutnya.
2: Kalau Hanimak itu juga ada dalam konteks kegiatan-kegiatan adat, kegiatan-kegiatan hajatan, bidu dan lain sebagainya, berawal dari sana.
1: Rata-rata media kami masa dulu, media untuk sampai kepada orang berkenalan itu di bidu, bidu binor. Maksud kayak binor. Binor itu apa? Bidu. Sampai saat makan, ini laki-laki duduk, perempuan yang melayani. Kalau perempuan itu dia suka penama pemuda tertentu, dia akan memberi pelayanan untuk kontak bahwa nanti bisa berlanjut. Ya bisa kontak awal-awal. Kalau kita kontak begitu masa sekarang sudah minta nomor.
2: Iya.
1: Tapi kelihatannya perempuan lebih aktif mengambil pelayanan untuk
2: urusan.
1: Tapi dia sekarang sudah pasang. Tapi dia yang proaktif untuk memberikan semacam pelayanan kepada pasangannya jauh lebih minor.
2: Nah, itu soal minor itu siapa yang selenggara?
1: Itu kan orang tua-tua. Jadi ya, orang tua itu ada, itu orang tua ada binor itu.
2: Tapi dalam proses Hanimak ini sampai dengan mau menikah itu harus berapa kali Hanimak?

0: berapa kali bertandang?
1: Itu tergantung.
0: Tergantung.
1: Jadi kadang begini, ada juga perjumpaan di pasar, di mana-mana, terus mulai mulai di bahasa-bahasa itu kadang-kadang sudah kasih tahu memang kalau bahasa kalau orang Sunda asun neteno kita memang kayak memain intentin kalau kadang-kadang asun neteno nak sebentar malam kalau anjing gonggong itu saya anggap itu orang mengganggu, tidak itu anjing punya tuan tapi anjing belum kenal betul. Itu dia mau dah dia melakukan
0: kasih sinyal.
1: Nah, itu anjing gonggong di studio ya, di depan pun titik-titik dengan anjing kapeng gonggong ini.
0: Iya.
1: Oh, sekali. Nah.
0: Kemudian berlanjut sampai Hanimak ini tidak ditentukan, tapi kalau sampai kemudian dari Hanimak ini bermuara pada menikah, artinya dia datang betul, dia tidak pulang lagi, seperti itu si cowok itu.
1: Begini, sekarang ada versi-versi. Ada versi di mana pasangan gadis saya pergi untuk ada yang datang. Eklet ya, datang sudah. Tapi ada yang sudah pergi begitu, dia tidur di situ, dia tidak bangun. Pintu tertutup, dia tidak bangun. Pagi-pagi baru ada seperti orang tua. Dia itu disupi potong rumput untuk kayak kuda, sudah urus apa-apalah, itu tanda bahwa atninin.
0: Oh, artinya dia tidak lagi pergi. Dia sudah menetapkan
1: hati. Nyaman tentian, tapi ini dia sudah seharian suruh sini.
0: Itulah yang mungkin ada kaitan dengan kawin mengapinya orang Melaka begitu ya.
1: Ya.
0: Kawin masuknya orang Melaka, SSC 20 seperti
1: itu. Ya, dia betul sungguh-sungguh itu. Nah, sampai keluarga laki-laki kan tunggu. Kapan ini? Biasanya begitu, laki-laki yang pergi minta. Tapi kita berlakat supi duluan, dia pergi. Tapi tidak pulang-pulang ke orang tua. Akhirnya akhirnya dari perempuan. Biasanya akhirnya itu dari laki-laki pergi untuk minta meminang. Tapi yang macam versi ini, akhirnya dari perempuan yang datang.
2: Menurut penuturan Opa Pius tadi, dalam tradisi orang Fehan di Melaka, proses Hanimak ini dikenal ada dua macam, yaitu Hanimak yang esensinya atas inisiatif sendiri, dan ada pula Hanimak terjadi karena pilihan orang tua atau perjodohan oleh pihak kerabat dan keluarga. Pada Hanimak, atas inisiatif sendiri, jika seorang pemuda atau pria diterima oleh pujaan hati dan keluarganya, maka akan ada penghubung yang didelegasi keluarga perempuan untuk mengabari pihak laki-laki demi urusan selanjutnya, manakala sang pemuda telah memilih untuk menetap di kediaman gadis pujaan hatinya. Sementara untuk proses Hanimak yang berdasarkan pilihan orang tua atau perjodohan oleh pihak kerabat dan keluarga, maka sebaliknya akan diawali dengan pengiriman delegasi atau aiklete untuk meminta kesediaan gadis dan keluarganya menerima sang pria. Namun inti dari Hanimak itu adalah proses saling mengenal dan tidak hanya terbatas pada kalangan muda-mudi saja, akan tetapi juga umumnya berlaku pada insan yang mencari jodoh.
0: Semua bahasa yang disampaikan semua kiasan.
1: Kiasan.
0: Benar, maka kenapa harus punya bahasa yang baik, punya referensi bahasa yang baik.
1: Betul.
0: Dia harus kuasai sastra.
1: Sastra.
0: Ya. Semua pada ini. Jadi di sini Hanimak itu akan berakhir ketika sudah ada laporan atau sudah ada bahasan dari apa penyampaian dari eklet.
1: Orang tua, disampai ke orang tua. Nah, sudah dari sana beritahu ada, nanti ada bahasa di sini. Akhirnya sudah mulai jelas sudah. Ada kenakalan dari Hanimak. Kalau Hanimak itu dia bertolak dari cinta yang murni, rata-rata berakhir dengan juga tindakan penyelesaian finishing yang sangat terhormat. Tapi jikalau Hanimak itu tidak ada tujuan murni, maka terjadilah kehamilan. Ya, itu laki-laki yang Hanimak tidak datang lagi. Nah, malam-malam pergi, diizinkan untuk tidak hanya pintu sempit, tapi dia sampai jadi.
0: Itu nanti aku beda.
1: Nah, itu kemudian berita itu disampaikan kepada pihak orang tua dari laki-laki bahwa anak kami hamil, sebutnya kepada Manek di rumah ini. Orang tua-tua mulai duduk.
0: Berarti Hanimak di situ akan disudahi, karena setelah itu kan masuk, mereka harus diurus untuk nikah adat ya dulu ya begitu ya, sebelum kita mengenal agama.
1: Nikah adat.
0: Nah, nikah adat masuk dalam nikah adat. Berarti hanima dicukupkan ketika mereka akan diikat
1: dalam perkawinan adat itu.
0: Dalam perkawinan adat.
1: Betul. Ya, ya.
0: Baik. Terima kasih banyak Bapak tentang hanima.
1: Iya, ya.
2: Demikian gambaran hanimak dalam perspektif orang Fehan di Malaka. Walau kini proses itu tidak lagi dijalankan sepenuhnya, namun sebagian kecil masyarakat adat masih mempertahankan istiadat dan tradisi sebagai warisan budaya mereka. Opa Pius menyampaikan bahwa hanimak dalam kehidupan orang Fehan di Malaka merupakan tradisi yang unik dan tidak ada persis kesamaannya di daerah lain. Karena itu hanimak menjadi identitas masyarakat tradisional Wewiku WC Wahali hingga saat ini. Saya Epi Mau mewakili tim dan kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.

Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Pendengar, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya, Monica Lanai, dalam program Alor. Sore ini kita awali di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, di siang yang luar biasa ini, bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga kita semua dalam

sempat makan di jam 12 dan baru mulai makan juga. Selamat menikmati makanannya. Semoga bisa menjadi energi baru ya untuk melanjutkan aktivitas tentunya di siang hari ini menuju malam hari. Dan mungkin ada yang sudah habis beraktivitas ya, habis bekerja dan bergegas pulang juga. Hati-hati dalam perjalanan. Selamat menikmati perjalanan Anda dan selamat

Yang pertama dari Baby G Dong, dan yang kedua dari Balena Aida Sofia Kene Star Ilham. Bocah ngapa ya? Oke, dari Bella Nova Ajari Aku, dan ada Dinda Permata mengalah untuk menang. Dari Dara Ayu, Emma Santaran, DJ Ngelabur Langit. Dari Syabita Sofa, Elvi Sukaisi, Cinta Rahasia, Happy Asmara,

aku bukan pengemis cinta. Di Prodangdut kali ini aku bukan pengemis cinta. Kalau diputusin ya

Oke, aku bukan pengen cinta sedia menemani kita dan beberapa lagu, dan sepertinya kita juga sedia akan mengakhiri pro dangdut ya, karena kita sudah di pukul 14:58 dan itu artinya pro dangdut akan berakhir dan kita akan beralih ke program selanjutnya, itu program sore ceria. Kami akan hadirkan informasi-informasi serta lagu-lagu pop lainnya di ruang dengar Anda di sore hari ini. Tapi kita habiskan dulu satu lagu dangdut yang masih tersisa dari Kicam Tape Uli, dangdut ya untuk Anda di sore hari ini. Saya pamit dari Pro Dangdut, kita akan lanjutkan lagi di program sore ceria. Selamat menjalankan aktivitas Anda, kita berjumpa lagi di Pro Dangdut edisi selanjutnya.

0: Halo pendengar RRI, saya Riki Adisa Daun Kusumain.
1: Saya Marta Serang.
0: Kami siswa SMK Negeri 1 Karabahi. Big thanks buat RRI yang sudah memberikan wadah anak-anak muda alot buat tumpahin ide, cerita sampai ambisi keren, dan juga acara-acara lain yang menginspirasi. Kakak, adik, bapak, saudara, Gen Z Pulau Kenari, para football lovers, jangan sampai ketinggalan update dan ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 cuma di Radio Republik Indonesia. Jangan kasih pindah itu siaran, tetap di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia. Kita dan kita jadi sekali di udara, tetap di udara.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Ini suara anak-anak Indonesia.
6: Indonesia keren, semua ada di sini.
5: Mereka berbicara tentang Indonesia.
7: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
5: Tempat di mana mereka dilahirkan.
8: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
5: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
9: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
5: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
11: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
12: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
13: RRI Stasiun Produksi Alor. 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kabupaten Alor terus tumbuh dan berkembang melalui berbagai kegiatan usaha masyarakat. Sensus Ekonomi 2026 akan mendata seluruh usaha, baik pertanian maupun non-pertanian di Kabupaten Alor, kecuali untuk kategori KBLIP dan U. Mulai Mei hingga Agustus tahun 2026, pelaku usaha dapat berpartisipasi melalui pengisian kuesioner secara online. 15 Juni hingga 31 Agustus, petugas resmi BPS juga akan melakukan pendataan lapangan secara langsung. Berikan informasi yang benar, karena kerahasiaan data Anda dijamin oleh undang-undang. Data yang akurat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih baik. Mari bersama sukseskan sensus ekonomi untuk Alor yang lebih kuat, mandiri, sejahtera, dan hebat.

0: Boleh fotoin sebentar gak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya gak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: Pendengar RRI, pernahkah kalian bertanya-tanya apa sih perbedaan rutan dan lapas? Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Mereka yang ditahan di rutan adalah seseorang yang belum terbukti melakukan tindak pidana atau orang yang belum dijatuhi hukuman oleh pengadilan, tetapi diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Mereka yang ditahan di lapas adalah orang-orang yang sudah terbukti melakukan tindak pidana oleh pengadilan, sehingga diberi status narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Meskipun berbeda pada prinsipnya, namun rutan dan lapas memiliki beberapa persamaan, yaitu rutan dan lapas merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham. Dan persamaan kedua yaitu penempatan penghuni rutan maupun lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana atau kejahatan. Nah, sekarang sudah tahu ya apa perbedaan lapas dan rutan dan apa saja persamaan dari keduanya.
3: Kabupaten Alor terus tumbuh dan berkembang melalui berbagai kegiatan usaha masyarakat. Sensus Ekonomi 2026 akan mendata seluruh usaha, baik pertanian maupun non-pertanian di Kabupaten Alor, kecuali untuk kategori KBLIP dan U. Mulai Mei hingga Agustus tahun 2026, pelaku usaha dapat berpartisipasi melalui pengisian kuesioner secara online. 15 Juni hingga 31 Agustus, petugas resmi BPS juga akan melakukan pendataan lapangan secara langsung. Berikan informasi yang benar, karena kerahasiaan data Anda dijamin oleh undang-undang. Data yang akurat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih baik. Mari bersama sukseskan sensus ekonomi untuk

0: Radio Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI.
1: Dari beranda terdepan Radio Republik Indonesia, Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat tanggal 19 Juni 2026. Dua informasi penting mengawali berita sore ini. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 1 Dona di ND pada Kamis 18 Juni 2026 kemarin. Dalam kunjungan kerja tersebut, Gibran menyoroti kondisi ruang kelas yang gelap dan langsung meminta staf pendamping menyediakan lampu untuk segera dipasang. Pemerintah Kabupaten Kupang bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. Upaya ini dinilai penting sebagai langkah pencegahan penyakit sekaligus investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. Inilah Warta NTT selengkapnya bersama saya, Epi Mau.

0: Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 1 Ndona Kabupaten Ende pada Kamis 18 Juni 2026. Kami hadirkan laporan selengkapnya, Rofin Sula.
1: Langkah cepat itu dilakukan setelah Wapres melihat langsung kondisi ruang belajar yang minim penerangan. Ia menilai fasilitas tersebut perlu segera dibenahi agar aktivitas belajar mengajar siswa tidak terganggu. Kepala SMP Negeri 1 Ndona Sofia Ere mengaku terharu dan gembira atas kunjungan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Menurutnya kehadiran Wapres menjadi momen bersejarah bagi sekolah yang dipimpinnya. Sofia mengatakan kunjungan itu terasa istimewa karena berlangsung menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai kepala sekolah pada 25 Juli 2026. Ia mengaku tidak menyangka SMP Negeri 1 Ndona terpilih sebagai lokasi kunjungan di tengah banyaknya sekolah lain yang berada di wilayah perkotaan. Ia menjelaskan dalam pertemuan tersebut Gibran juga berdialog dengan para siswa terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berbagai pertanyaan mengenai program itu dijawab oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang turut mendampingi kunjungan. Selain membahas MBG, pihak sekolah menyampaikan sejumlah kebutuhan sarana pendidikan. Salah satunya yang menjadi perhatian utama adalah kondisi ruang kelas yang gelap akibat keterbatasan penerangan. Menurut Sofia, setelah mendengar penjelasan pihak sekolah, Wapres langsung meminta staf pendamping untuk membeli lampu yang dapat segera dipasang. Respon tersebut disambut antusias oleh guru dan siswa yang hadir.
2: Nah, saya menangis karena tempat yang dikunjungi di sini, ini tempat masa jabatan saya yang nanti di tanggal 25 Juli berakhir, yeah. Untuk satu periode di sini. Yeah. Jadi saya merasa sangat senang sekali dan juga sedih. Yeah. Sedih karena orang yang paling ini bisa mengunjungi di sini. Sementara ada sekolah-sekolah di kota. Saya sangat senang, gembira, sedih, bahagia sekali. Hal-hal yang diperbincangkan tadi selain wawancara dengan anak, tanya tentang makanan yang PPG. Kalau untuk kami sekolah tadi berkaitan dengan ruangan-ruangan yang gelap. Jadi ruangan gelap tadi sudah dipanggil mungkin staffnya. Hari ini juga mereka langsung belikan sebuah lampu untuk setiap tipe kelas. Lalu yang tadi di sini sempat saya sampaikan menyangkut lapangan olahraga.
1: Tidak hanya soal penerangan, pihak sekolah juga mengusulkan pembangunan lapangan olahraga untuk menunjang aktivitas siswa. Usulan itu mendapat respon positif dan akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Sofia menjelaskan, kerusakan lampu kelas kerap terjadi meski setiap tahun sekolah mengalokasikan dana pemeliharaan melalui dana BOS. Ia menyebut sebagian lampu cepat rusak karena saklar sering dimainkan siswa. Bahkan ada lampu yang pecah akibat saat kegiatan sekolah. Kunjungan kerja Wapres Gibran ke SMP Negeri 1 Ndona menjadi momentum bagi sekolah untuk menyampaikan kebutuhan fasilitas pendidikan secara langsung. Sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi sekolah pun mendapat perhatian dan ditindaklanjuti. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama berbagai pemangku kepentingan terus berkomitmen untuk meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. Kami hadirkan laporan selengkapnya, reporter Andri Iskandar.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. Kegiatan tersebut berlangsung Kamis 18 Juni 2026 di Hotel Timur Kupang yang mempertemukan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, mitra pembangunan, hingga para pemangku kepentingan untuk menyamankan langkah dan memastikan setiap anak memperoleh hak perlindungan kesehatan melalui imunisasi. Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Habel Nixon Bate, menegaskan bahwa imunisasi merupakan benteng awal dalam membangun kekebalan tubuh generasi muda. Menurutnya, langkah pencegahan jauh lebih baik dibandingkan menunggu munculnya wabah atau peningkatan kasus penyakit di masyarakat.
4: Pengaruh imunitas ini dia merupakan cikal bakal awal bagaimana mempersiapkan kekebalan tubuh bagi anak bangsa yang sama kita cintai. Kita tidak perlu nanti sakit, tidak perlu berdampak atau KLB, baru kita mengejar dan melaksanakan pengenalan. Melainkan mempersiapkan secara dini bagaimana imunisasi itu dapat berjalan secara baik. Karena ini merupakan garda terdepan bagaimana memberikan kekebalan bagi anak-anak bangsa, terutama anak-anak Kabupaten Kupang, untuk nantinya dia berangsur ke depan yang lebih baik dilakukan kesiapan diri, bahkan juga pencegahan bagi pada stunting dan lain-lain.
3: Selain menyoroti pentingnya kolaborasi, ia juga mengingatkan perlunya perhatian terhadap ketersediaan vaksin, terutama bagi wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis dan akses transportasi yang sulit saat musim penghujan. Ia berharap distribusi vaksin dapat direncanakan secara lebih efektif sehingga pelayanan imunisasi tetap berjalan optimal hingga ke pelosok desa. Sementara itu, Wakil Bupati Kupang, Arum Tuto Iki menegaskan bahwa imunisasi merupakan salah satu investasi kesehatan paling efektif dalam mencegah penyakit menular. Karena itu, program imunisasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
5: Imunisasi terbukti mampu melindungi anak-anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah serta mengurangi resiko kesakitan, kecacatan, bahkan kematian. Melalui imunisasi, kita tidak hanya melindungi individu, tetapi juga membangun kekebalan kelompok yang memberikan perlindungan bagi masyarakat secara luas.
3: Melalui sinergi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta dukungan berbagai mitra pembangunan, pemerintah Kabupaten Kupang optimis dapat meningkatkan cakupan imunisasi dan memperkuat pelayanan kesehatan primer. Harapannya, setiap anak tumbuh sehat, terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah, dan siap menjadi generasi penerus yang membawa kemajuan bagi daerah di masa mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore, produksi Radio Republik Indonesia Tambua. Warta berita ini juga dapat Anda dengarkan di ND dan di Kupang, serta stasiun produksi Alor dan Sumba, serta stasiun produksi Labuan Bajo, juga di stasiun produksi yang kami miliki lainnya. Selain itu, Anda juga dapat mendownload aplikasi RRI Digital untuk ikuti seluruh rangkaian siaran kami di manapun Anda berada. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Perindah Kabupaten Belu bekerjasama Depot Pertamina melakukan operasi pasar minyak tanah untuk menjawab kelangkaan saat ini. Laporan selengkapnya reporter Eki Araujo.
6: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Perdagangan bekerjasama dengan Depot Pertamina menggelar operasi pasar penyaluran bahan bakar BBM jenis minyak tanah kepada masyarakat di sejumlah kecamatan yang berada di wilayah Kota Tambua. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Belu, Vincent Kalaka, mengatakan bahwa kegiatan operasi pasar tersebut merupakan langkah pemerintah untuk menjawab kondisi kelangkaan minyak tanah yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Menurut Vincent, pemerintah daerah bersama Pertamina terus berupaya memastikan kebutuhan energi rumah tangga masyarakat tetap terpenuhi melalui penyaluran minyak tanah dengan harga yang sesuai ketentuan. Bisa menambahkan, selain operasi pasar, pemerintah akan terus memantau distribusi minyak tanah di lapangan agar pasokan dapat tersalurkan secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan.
7: Pada hari ini kami bekerja sama dengan Pertamina Depo atau Pupu dan Kupang, dan juga Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Kejaksaan Negeri Tambua mengadakan operasi pasar murah untuk minyak tanah di tiga kecamatan kota di Tambua yang meliputi kecamatan kota, kecamatan Tambua Barat dan Tambua Selatan untuk menjawab kelangkaan minyak tanah yang sudah terjadi beberapa bulan terakhir. Untuk harga seco head yaitu 4.000 per liter masing-masing orang untuk sementara, karena terlalu banyak peminat sehingga kita membatasi dengan 5 liter per keluarga dengan membawa kartu keluarga.
6: Sementara Elizabeth, salah satu warga Belu, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas pelaksanaan operasi pasar tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sangat membantu masyarakat di tengah sulitnya mendapatkan minyak tanah dalam beberapa waktu terakhir. Dirinya berharap kegiatan operasi pasar dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, mengingat ketersediaan minyak tanah di pasaran masih sangat terbatas.
8: 4.000 ya. Nah, selama ini kondisi minyak tanah di sini bagaimana, Mama?
9: Ada susah sekali. Sabar, Mama. Sabar. Kami di pasar sana tanda depan. Satu cerpen ini.
8: Sampai 60.000 ya, Mama?
9: Satu liter kan 12.000.
8: Dari harga normal 4.000 dia bisa naik sampai 12.000, Mama.
9: Iya.
8: Nah, di tengah kondisi ekonomi saat ini, Mama, dengan minyak tanah yang langka ini mereka susah tidak?
10: Susah. Jelas susah karena kami juga masak juga pakai
6: orang banyak. Perlu diinformasikan bahwa dari pantauan yang dilakukan tim RRI, harga BBM jenis minyak tanah yang dijual masyarakat masih sangat mahal atau dijual dengan harga per liter di atas Rp5.000.
0: Harga kacang kedelai di Belu meroket, kemudian pelaku usaha tempe tahu menjerit. Kami hadirkan laporan selengkapnya.
11: Kenaikan harga kacang kedelai di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur kian memberatkan bagi para pengusaha tempe dan tahu. Lonjakan harga bahan baku utama ini membuat pelaku usaha kecil terpaksa memutar otak agar tetap bisa bertahan di tengah tekanan biaya produksi yang terus meningkat. Salah satu pengusaha tahu yang berlokasi di Tala, Desa Tukuneno, Mati Lelai menyampaikan harga kacang kedelai saat ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi ini berdampak langsung pada biaya produksi, sementara daya beli masyarakat yang relatif stabil membuat mereka kesulitan untuk menaikkan harga jualnya. Mati Lelai menjelaskan harga kacang kedelai per karung saat ini menyentuh harga Rp560 dari harga sebelumnya yang berkisar Rp520. Menurutnya dengan kenaikan harga ini sangat berdampak pada biaya produksi bahan baku tahu karena selain harga kacang yang mengalami kenaikan juga dibarengi dengan BBM solar, kayu bakar hingga tangki air.
12: Ini sudah naik dari kapan, Mama?
13: Sudah naik dari bulan lalu.
12: Mama, kalau naik begini pengaruh tidak dengan usaha mama mereka?
13: Pengaruh sekali. Sekarang solar juga naik, bensin juga naik. Semua kita butuh bahan bakar juga di sini. Belum kayunya juga naik. Airnya juga kita beli.
11: Di tengah kondisi yang ada, pihaknya tetap memproduksi tahu dengan tidak mengurangi ukurannya atau menaikkan harga belum menjadi solusi yang tepat karena situasional ekonomi belum stabil sehingga memilih bertahan memenuhi kebutuhan keluarga, tidak kehilangan pelanggan dan memecat karyawan meskipun keuntungan semakin menipis di tengah biaya produksi yang tinggi. Sementara terkait penggunaan bahan baku khususnya kacang kedelai, yang mengatakan per hari menggunakan 4-8 karung kacang kedelai untuk memproduksi, di mana per karung menghasilkan 8 papan tahu yang dijual dengan harga Rp110.000 per papannya. Menurut Matilda, faktor kenaikan harga ini juga dipengaruhi oleh sebagian besar kedelai masih didatangkan dari luar daerah, sehingga sangat bergantung pada harga pasar global dan biaya distribusi. Kondisi ini membuat harga di tingkat lokal sulit dikendalikan.
13: Kesenaikan harga, tapi tidak serentak kesenaikan harga berarti tidak bisa. Jadi kami usahakan sistem kerja bertahan dulu. Nanti kalau semua kesenaikan harga baru bisa naik.
11: Sebagai pelaku usaha kecil, ia berharap adanya kebijakan yang dapat meringankan beban mereka, seperti subsidi bahan baku atau kemudahan akses pasokan kedelai dengan harga terjangkau agar tetap memberikan kontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Belu. Menurutnya, jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan kenaikan harga kedelai tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga pada masyarakat sebagai konsumen yang akan ikut merasakan kenaikan harga produk tempe dan tahu di pasaran. Bahkan, pengusaha tempe tahu yang merugi akan memilih gulung tikar. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Kolaborasi dengan PBI dan Rumah Sakit Umum Daerah, Program Studi Pendidikan Teologi Universitas Tribuana Kalabahi gelar donor darah untuk membantu sesama di Kabupaten Alor.
14: Program Studi Pendidikan Teologi Universitas Tribuana Kalabahi menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan menumbuhkan kepedulian sosial mahasiswa terhadap sesama, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan darah di Kabupaten Alor yang masih cukup tinggi. Kegiatan yang diinisiasi oleh dosen dan mahasiswa tersebut tidak hanya menjadi bagian dari proses akademik, tetapi juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan yang dipelajari selama perkuliahan. Donor darah ini terlaksana atas dukungan pihak universitas dan berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia serta Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi. dosen pengasuh mata kuliah pendidikan karakter program studi pendidikan teologi Universitas Tribhuwana Kalabahi, Adolfina Owaleng, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian mahasiswa terhadap sesama, terutama melihat kondisi kebutuhan darah di Kabupaten Alor yang terus meningkat, sementara kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah masih perlu ditingkatkan.
15: Kegiatan donor darah yang kami lakukan hari ini adalah salah satu bentuk pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan oleh Program Studi Pendidikan Teologi FTIP Untrip Kalabahi. Kegiatan ini memang diinisiasi oleh kami sendiri, kemudian proyek pembelajaran ini dengan sasaran tujuannya adalah menumbuh kembangkan kepedulian mahasiswa terhadap sama manusia yang ada di Kabupaten Alor. Salah satunya adalah sebagai bentuk kepedulian mahasiswa itu sendiri terhadap kelangkaan darah yang ada di Kabupaten Alor.
14: Ia menambahkan, peserta donor darah tidak hanya berasal dari mahasiswa program studi pendidikan teologi, tetapi juga melibatkan mahasiswa dari program studi lain, serta tenaga pendidikan dan pegawai Universitas Tribhuwana Kalabahi. Menurutnya, sosialisasi mengenai pentingnya donor darah perlu terus dilakukan agar semakin banyak masyarakat memahami bahwa mendonorkan darah merupakan salah satu bentuk kepedulian dan aksi kemanusiaan yang dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Kontributor RRI SPA Alor, Maslan Bao, melaporkan.
0: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat NTT tahun 2026 menjadi festival atau kompetisi keagamaan, maksud kami selain menjadi festival atau kompetisi keagamaan yang bertujuan untuk mengagungkan dan menguji keterampilan membaca Al-Quran mulai dari tajwid, seni lagu, suara hingga adab, juga merupakan wujud kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama di bumi Floba Morata. Kami hadirkan selengkapnya laporan khusus reporter Alotani untuk Anda.
16: Pelaksanaan MTQ ini adalah bagaimana kita mewujudkan kebersamaan antara kita semua, terutama kerukunan di bumi Nusa Tenggara Timur.
17: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haji Muhammad Ansor kepada RRI di Kupang, Kamis 18 Juni 2026 menjelaskan, pelaksanaan MTQ di Kabupaten Nagekeo pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026 didesain bukan hanya menjadi perhelatan umat Islam, akan tetapi seluruh umat beragama yang ada di Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, sebagai rangkaian kegiatan, mulai dari pembukaan akan melibatkan umat Katolik dan umat Kristen di Kabupaten Nagekeo.
16: MTQ kali ini kami mendesain tidak hanya menjadi perhelatan umat Islam, seluruh umat beragama yang ada di Nusa Tenggara Timur. Salah satu wujudnya nanti pelepasan pawai ta'aruf itu yang diikuti oleh 22 kabupaten kota H-1 dilepas dari gereja Katolik sampai ke Masjid Baitur Rahman Alorongga, tempat event MTQ akan dilaksanakan. Pawai arah-arahan kendaraan dan jalan kaki malam hari waktu pembukaan oleh Bapak Gubernur dan para Prokopimda yang menyanyikan mars MTQ adalah saudara-saudara kita dari orang muda Katolik dan warga Gemi ada di Nagekeo.
17: Bendahara Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Nusa Tenggara Timur, Indra Effendi menyampaikan apresiasi atas konsep pelaksanaan MTQ tahun 2026 di Nagekeo melibatkan lintas agama. Menurutnya, pelibatan tersebut menggambarkan bahwa nilai kerukunan dan toleransi di NTT sangat tinggi dan patut menjadi contoh di mata dunia karena memiliki ciri khas tersendiri.
18: Itulah ciri khas Nusa Tenggara Timur, mana sebuah kegiatan dari komunitas agama tertentu tetapi seluruh lapisan masyarakat ikut terlibat di dalamnya, ikut menyemarakannya, ikut merasa sebagai yang punya gawe. Kami sebagai Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur amat sangat mengapresiasi bahwa arak-arakan atau pawai akan dimulai dari gereja Katolik lalu berakhir di masjid. Itu menunjukkan bagaimana kerukunan, persahabatan, kedamaian di akar rumput itu begitu kuat.
17: Ketua LPTQ Kota Kupang, Muhammad Khairil, senada menegaskan bahwa pelaksanaan MTQ 2026 dirancang berbeda dari sebelumnya karena ingin menunjukkan bahwa kerukunan antar umat beragama di Nusa Tenggara Timur menjadi harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar.
19: Saya memandang bahwa MTQ ini bukan sekedar seremonial belaka. Sebagaimana disampaikan Pak Ansar Fadi dan apa sumber yang lain, ini merupakan satu ajang untuk bagaimana kita mempererat persatuan dan kesatuan dan kerukunan yang di Kota Kupang dan khususnya di NTT.
17: Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag NTT, Haji Ishak Sulaiman menambahkan, tingkat kerukunan di Nusa Tenggara Timur hingga saat ini masih menjadi contoh. Oleh karena itu, konsep pelaksanaan MTQ 2026 melibatkan lintas agama semakin memupuk rasa kerukunan dan persaudaraan antar umat beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, NTT, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore berjaringan edisi hari ini, kami kembali sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 1 Ndona, Kabupaten ND, Kamis 18 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gibran menyoroti kondisi ruangan kelas yang gelap dan langsung meminta staf yang mendampinginya menyediakan lampu untuk segera dipasang. Pemerintah Kabupaten Kupang bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. Upaya ini dinilai penting sebagai langkah pencegahan penyakit sekaligus investasi jangka panjang maksud kami untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.

Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, Ende, dan Atambua. Saya Pimau, selamat sore, selamat beraktivitas, sampai jumpa.

Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

Oke, selamat sore pendengar dimanapun berada. Kita baru saja ikuti bersama penyampaian Warta NTT. Dan satu lagu juga sudah kami hadirkan di ruang dengar Andi dari Yura Yunita, Lihatlah Lebih Dekat. Dan pendengar, di sore ini kami juga ingin sampaikan satu pengumuman dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Pendengar, ini terkait dengan rekrutmen tenaga fasilitator lapangan atau TFL, kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS tahun anggaran 2026. Mendengar, dalam rangka pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Kabupaten Alor, maka Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Alor membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti seleksi tenaga fasilitator lapangan yang bertugas mendampingi pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat. Pengumuman ini disampaikan pada Jumat 19 Juni 2026 dan untuk pendaftaran TFL sendiri dilaksanakan pada hari Senin 22 Juni 2026 hingga Selasa 23 Juni 2026 mulai dari pukul 8.00 hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk seleksi administrasinya, Senin tanggal 22 hingga Selasa 23 Juni 2026

do I tell you I need you?

0: Kabupaten Alor terus tumbuh dan berkembang melalui berbagai kegiatan usaha masyarakat. Sensus Ekonomi 2026 akan mendata seluruh usaha, baik pertanian maupun non-pertanian di Kabupaten Alor, kecuali untuk kategori KBLIP dan U. Mulai Mei hingga Agustus tahun 2026, pelaku usaha dapat berpartisipasi melalui pengisian kuesioner secara online. 15 Juni hingga 31 Agustus, petugas resmi BPS juga akan melakukan pendataan lapangan secara langsung. Berikan informasi yang benar, karena kerahasiaan data Anda dijamin oleh undang-undang. Data yang akurat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih baik. Mari bersama sukseskan sensus ekonomi untuk Alor yang lebih kuat, mandiri, sejahtera, dan hebat.
1: Dari Sumatera sampai ujung Papua, bersama kita mencatat Indonesia.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas
4: tadi belum kelar. Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda

mendengar perjuangan pembentukan daerah otonomi baru.

Pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan LTR Tambua, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Dua informasi penting mengawali berita sore ini. Petani penggarap lahan basah persawahan di wilayah Kelurahan Umenen memanfaatkan sumber air lokasi kali memastikan setiap musim tanam memperoleh hasil panen baik. Kasus ruda paksa anak Hotel Setia masuk sidang pertama di Pengadilan Negeri Atambua. Inilah Warta Berita Malam selengkapnya edisi Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Epi Mau.

0: petani penggarap lahan basah persawahan di wilayah Kelurahan Umanen Belu memanfaatkan sumber air lokasi kali memastikan setiap musim tanam memperoleh hasil panen baik. Ferdi Asi melaporkan selengkapnya.
1: Warga tani penggarap lahan yang ada di wilayah Kelurahan Umanen Kabupaten Belu memastikan di setiap musim tanam bisa memperoleh hasil panen maksimal. Seperti halnya di musim tanam tahun 2025-2026, kendati diperhadapkan curah hujan rendah bisa memperoleh hasil panen maksimal. Padahal lahan basah persawahan yang digarap merupakan lahan sawah tanpa hujan tetap memberikan produksi dan produktivitas hasil panen baik. Pada RRI, warga tani kelurahan setempat David Soneno mengungkapkan saat musim tanam tiba, lebih awal menanam hal ini. Dengan melihat curah hujan yang turun sudah mulai melakukan penyemaian benih, kemudian menanam di lahan garapan. Kebetulan lahan garapan berada di daerah bantaran kali. Saat curah hujan rendah bisa menyedot air kali untuk merendam lahan garapan. Apa yang dilakukan? Tetap menjaga pertumbuhan tanaman sesuai siklus musim sehingga bisa memperoleh hasil panen baik.
2: Waktu itu kami pakai air kali, kasih siapkan tempat ini baru kami hambur. Jadi hamburnya ini hari 11 hari, masih 9 hari baru pas 1 bulan. Biasanya kan dia terlambat pertengahan, tapi ini sudah sampai akhir. Nah kalau dia sampai Februari baru ini, berarti ini kami dapat di Februari Maret. Biasanya April itu dia syukuran. Yang kami harap ini kali ini dia tetap mengalir, berarti kami selamatkan ini dengan sedot dari kali.
1: Salah satu upaya dilakukan adalah mengganti benih padi di setiap musim tanam, langkah yang dilakukan untuk mengurangi dampak serangan hama penyakit dan tetap menjaga produktivitas hasil panen. Di musim tanam tahun 2025-2026 dari luasan lahan kurang lebih 15 are memperoleh gabah kering panen 50-an garung.
0: Kasus ruda paksa anak hotel di Hotel Setia masuk sidang pertama di Pengadilan Negeri Atambua. Kami hadirkan laporan selengkapnya reporter Egi Araujo.
3: Sidang perdana kasus dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang menyeret terdakwa Roy Mali alias RM dan Rivel Sila alias RS serta tersangka Pice Kota alias PK di Pengadilan Negeri Atambua kelas 2B berlangsung panas. Persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum JPU tersebut langsung memicu reaksi keras dari tim penasihat hukum terdakwa Rivel Sila. Mereka menilai dakwaan yang dibacakan JPU mengandung berbagai kelemahan, baik secara formil maupun material, sehingga akan dilawan melalui pengajuan eksepsi pada sidang berikutnya. Tim kuasa hukum Rivel Sila yang terdiri dari MA Putra Dapatalu SH, Dani Dwi Priambodo SH, dan Martin Lau SH menyatakan telah mencermati isi surat dakwaan setebal 8 halaman dan menemukan sejumlah kejanggalan yang dinilai berpotensi memengaruhi substansi perkara. Menurut Putra Dapatalu, pihaknya melihat adanya ketidakjelasan dalam konstruksi dakwaan, mulai dari kronologi kejadian hingga pasal-pasal yang diterapkan terhadap kliennya.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tambua. Informasi dalam berita ini juga dapat Anda dengarkan melalui portal berita resmi kami di rri.go.id, atau Anda juga dapat mengakses aplikasi RRI Digital untuk ikuti seluruh rangkaian siaran kami. Kita beralih ke berita selanjutnya. Menjelang pelaksanaan Festival Fulan Fehan 2026, persiapan penari di Zona 3 terus dilakukan.
1: Menjelang pelaksanaan Festival Fulan Fehan yang akan berlangsung 27 Juni mendatang, persiapan latihan terus dimatangkan oleh ribuan penari yang akan ambil bagian dalam pagelaran budaya terbesar di Kabupaten Belu. Penari saat ini dibagi dalam 4 zona latihan guna mempermudah koordinasi dan pemantapan gerakan tari yang akan ditampilkan secara kolosal. Pantauan RRI di Zona 3 yang berlokasi di Lapangan Umum Simpang 5 Atambua, sebanyak 1.001 penari terlihat mengikuti latihan sejak pagi hari hingga siang hari. Para peserta tampak antusias menjalani sesi latihan dengan pendampingan langsung dari para pelatih guna memastikan kekompakan dan keseragaman gerakan. Salah satu pelatih, Rini Ratudabo, kepada RRI menjelaskan persiapan latihan saat ini telah mencapai 85%. Diakuinya proses latihan masih terus difokuskan pada penyempurnaan pola gerakan agar seluruh penari dapat menghafal rangkaian tari dengan baik dan menampilkan pertunjukan yang kompak saat hari pelaksanaan. Ditambahkan secara umum tarian yang akan ditampilkan tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan Festival Fulan Fehan pada tahun-tahun sebelumnya. Tarian yang akan dibawakan tetap mengangkat kekayaan budaya lokal melalui tari likurai atas soke dan bidu kikit. Namun demikian, terdapat sejumlah variasi gerakan yang akan dikembangkan sehingga pertunjukan akan tampil lebih menarik dalam format kolosal yang melibatkan ribuan penari.
2: Di Zona 3, hari ini latihan kami di hari yang kelima. Latihan yang kelima, progresnya semakin hari semakin baik. Kalau kemarin di hari ke-3-4 itu sekitar 80%, mungkin sekarang dia agak meningkat sedikit 5%. Jadi sisa kita semakin rapikan, terus anak-anak semakin difokuskan ke pola geraknya. Jadi ada setiap setiap jenis itu kan berbeda-beda pola gerakannya. Jadi yang sekarang masih menjadi PR berat untuk kami Zona 3 itu di bidu kikit, yang mana adik-adik itu masih harus terus diingatkan untuk menghafal setiap ketukan gerakan, di mana setiap gerakan itu akan ada transisi perpindahan. Itu yang masih adik-adik harus terus dilatih. Jadi untuk tahun-tahun kemarin dan tahun-tahun ini yang pasti semuanya sama ya, ada likurai, antama, soke, dan bidu kikit. Tetapi pola gerakannya itu yang kita ubah.
3: Variasi.
2: Ya, variasi gerakannya.
1: Rini Ratudabo yang juga mantan penari pada ajang Asian Games mengaku senang Festival Fulan Fehan kembali digelar setelah sempat vakum. Menurutnya, Festival Fulan Fehan memiliki peran penting sebagai wadah pelestarian budaya sekaligus sarana bagi generasi muda untuk mengenal dan mencintai warisan budaya daerah. Pihaknya juga berpesan agar para penari tetap fokus dan semangat berlatih.
2: Yang pasti sangat-sangat senang karena kita beberapa tahun ini sempat vakum, tetapi tahun ini kembali ada Festival Fulan Fehan yang keempat. Besar harapan kami sebagai penari, Fulan Fehan ini boleh terus berjalan supaya generasi-generasi kita, khususnya generasi-generasi sekarang ini, bisa terus untuk belajar melestarikan budaya nenek moyang kita yang sudah kita punya sejak zaman dahulu.
3: Pesan untuk para penari apa?
2: Tetap semangat dan sampai kendor semangat kita, karena kalau bukan kita yang melestarikan budaya kita, siapa lagi?
1: Diketahui Festival Fulan Fehan merupakan salah satu agenda budaya unggulan di Kabupaten Belu yang selalu menarik perhatian masyarakat maupun wisatawan lokal dan mancanegara. Tahun ini Festival Fulan Fehan melibatkan 3.000 penari yang akan menampilkan tarian tradisional secara massal di padang rumput. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Atambua telah menuntaskan penyaluran dana desa tahap 1 pada wilayah kerjanya yang meliputi Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Malaka.
4: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Atambua telah menuntaskan penyaluran dana desa tahap 1 pada wilayah kerjanya yang meliputi Kabupaten Belu, Kabupaten Timur Tengah Utara, dan Kabupaten Melaka. Kepala KPPN Atambua, Maurits Meta, menyampaikan capaian ini menjadi wujud komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui percepatan penyaluran dana desa. Maurits mengatakan selain menuntaskan penyaluran dana desa tahap 1, sejumlah desa di Kabupaten Belu dan Kabupaten Timur Tengah Utara juga telah memulai menerima penyaluran dana desa tahap 2. Di Kabupaten Belu, dana desa tahap 1 telah terrealisasi sebesar 8,61 miliar kepada 69 desa. Selanjutnya, penyaluran dana desa tahap 2 telah dimulai dengan realisasi sebesar 2,30 miliar di 13 desa. Sementara itu, Kabupaten Timur Tengah Utara telah merealisasikan dana desa tahap 1 sebesar 23,86 miliar kepada 182 desa. Penyaluran dana desa tahap 2 juga telah berjalan dengan realisasi sebesar 1,05 miliar kepada 6 desa. Adapun di Kabupaten Melaka, dana desa tahap 1 telah terrealisasi sebesar 16,37 miliar kepada 127 desa. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, serta seluruh pihak yang telah bersinergi sehingga proses penyaluran dana desa tahap 1 tahun 2006 dapat diselesaikan tepat waktu. Ia mengatakan dana desa merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat pedesaan. Melalui sinergi yang baik antara KPPN Atambua dan pemerintah daerah, pihaknya berkomitmen mendorong percepatan penyaluran dana desa tahap 2 agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Dengan tersalurnya dana desa tahap 1, Maurits Meta menegaskan komitmen KPPN Atambua sama pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi guna mendorong penyaluran dana desa tahap 2. Koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan proses penyaluran dana desa tahap 2 sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, penyaluran dana desa tahun 2026 dapat berjalan optimal serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Senat Filipina membuka sidang pra-peradilan dalam kasus pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte. Langkah ini menjadi awal menuju persidangan pemakzulan penuh yang dijadwalkan dimulai pada 6 Juli 2026 mendatang. Melansir dari Anadolu, pada Kamis 18 Juni 2026, sidang pra-peradilan tersebut membahas persiapan teknis dan prosedur pelaksanaan persidangan. Proses ini merupakan bagian dari mekanisme pengadilan pemakzulan Senat setelah DPR sebelumnya menyetujui pemakzulan Duterte pada bulan lalu. Dalam proses awal ini, Sara Duterte diberikan waktu 10 hari untuk menyampaikan jawaban resmi atas dakwaan yang diajukan. Setelah itu, jaksa dari DPR memiliki waktu 5 hari untuk mengajukan tanggapan sesuai prosedur yang berlaku di Senat Filipina. Sementara wakil presiden tersebut menghadapi sejumlah tuduhan termasuk penyalahgunaan dana publik dan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan. Ia juga dituduh melakukan ancaman terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., ibu negara dan mantan ketua DPR. Namun, Sara Duterte membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebut proses pemakzulan bermotif politik. Kasus ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan politik antara kubu Marcos dan Duterte yang sebelumnya merupakan sekutu dalam pemilu 2022. Para analis menilai proses ini sebagai ujian penting bagi institusi politik Filipina. Mereka juga menilai bahwa proses ini dapat menjadi faktor yang mempengaruhi stabilitas politik nasional. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id.

Saudara, demikian seluruh rangkaian warta berita kami malam ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan berita utama. Petani penggarap lahan basah persawahan di wilayah Kelurahan Umanen Belu dan sumber air lokasi kali memastikan setiap musim tanam memperoleh hasil panen baik. Kasus ruda paksa anak Hotel Setia masuk sidang pertama di Pengadilan Negeri Atambua. Saya Pima, wakil tim redaksi yang bertugas. Terima kasih, selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jangan asal-asalan mencoret monumen-monumen penting dan bangunan-bangunan yang sudah dibangun di pusat perkotaan. Jagalah dan jadikan kota Attambua sebagai kota yang bersih dan nyaman. Iklan layanan masyarakat ini diperlukan

Pendengar, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso memastikan harga eceran tertinggi head minyak kita tetap sebesar Rp15.700 per liter. Pemerintah saat ini memprioritaskan penguatan distribusi agar produk tersebut lebih mudah dijangkau masyarakat. Mendag mengatakan langkah utama yang dilakukan adalah memperluas distribusi minyak kita ke pasar rakyat. Upaya tersebut melibatkan badan usaha milik negara BUMN Pangan, yakni Perum Bulog dan Idefood. Menurutnya, keterlibatan kedua BUMN tersebut diharapkan mampu memperluas

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di 01 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Ilmu Pasar, diproduksi oleh RRI Makassar.
2: Ibu Tini, jangan dibuang pelit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
3: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Bu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
4: Ran, di anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau jujur.
2: Bagus itu Pak Soleh. Biar dagingnya ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
5: Aduh, becek sekali. Ini tempat umum begini kok dipakai belajar. Gak layak.
2: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
5: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata, ya. Bangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
6: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
5: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
2: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin, kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
3: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai, ya kita pakai otak.
5: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil, gak paham soal hukum dan pembangunan.
4: Sebentar, Pak. Tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
3: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
5: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
6: Bapak lupa ya, kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
5: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
2: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
3: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
2: Ya ampun, makasih ya, Bu.
3: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
2: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat barat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.

Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari bakat mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoyle, Massachusetts. Voli diciptakan William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

kamu salah satu orang yang suka beli brand dalam negeri atau luar negeri sih? Ada baiknya kita bisa mensupport karya dan brand dalam negeri. Iya, soalnya dengan kamu membeli produk dalam itu adalah salah satu wujud atau bentuk cinta terhadap produk dalam negeri, dan itu berarti kamu sudah punya upaya kolektif yang membawa banyak manfaat bagi ekonomi, budaya, dan kemandirian suatu negara. Dengan bersama-sama mendukung gerakan ini, kita tidak hanya membangun ekonomi yang lebih kuat, tapi juga mewariskan kebanggaan nasional dan kemandirian kepada generasi mendatang. Nah, sudah sejauh mana sih kamu cinta dan beli produk dalam negeri?

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: Oke, pendengar Pro 1 RDA Tembua, di edisi malam ini kita di obrolan komunitas bersama saya Jeffrey Fotis, dan kita akan membahas topik terkait dengan Kebun Namar. Kita sudah terhubung bersama dengan Pak Kadis Kebun. Kita akan tanya-tanya terkait dengan sejak berapa lama yang sudah membangun Kebun Namar ini.
1: Untuk sementara tidak bisa dihubungi.

0: Selamat malam.
1: Bapak terputus ya Bapak.
0: Tidak, saya siap.
1: Oke. Okay. Ya. Saya ini apa sambung ya. Pendengar Persatu Area Tambua, kita sudah terhubung dengan Bapak Desa Kebuna. Kita tanya-tanya sedikit terkait dengan Kebuna Mar. Oke, kita sapa dulu Pak Kades. Selamat malam Pak Kades.
2: Selamat malam.
1: Apa kabar malam ini?
2: Kabar baik.
1: Maaf
2: selalu
1: sudah,
2: baik.
1: Ya, maaf sudah meluangkan waktu bersama dengan Persatu RRI Tambua di malam ini.
2: Ya.
1: Pak Kades, sejak kapan Pak Kades ini apa Kebun Mar ini sejak kapan dibuka usahanya?
2: Baik, kalau bumdesnya sendiri kita start sejak 2020. Waktu itu 2020 kita sudah coba berjalan tapi sedikit terganggu karena waktu itu COVID. Sempat menghilang kurang lebih 2 tahun. Setelah itu kami mulai lagi tapi dengan usaha yang berbeda dan berjalan dengan baik. Setelah itu tahun anggaran yang kemarin, karena memang ada pendanaan khusus, itu sudah satu perintah dari pusat bahwa kita harus menganggarkan sekian persen dari dana desa untuk pengembangan bumdes. Jadi tahun anggaran yang kemarin, jadi ya, kalau dihitung ya sudah setengah tahun lah.
1: Ya. Dan itu anggarannya ambil dari dana desa atau dari mana, Bab Desa?
2: Itu dari dana desa. Semua desa sama sebenarnya, ya. Tergantung persentasenya. Hanya desa. Usahanya berbeda-beda, ya. Teman-teman desa yang lain mereka dengan usaha yang berbeda sesuai dengan potensi di desanya masing-masing.
1: Dan itu usahanya apa-apa saja Pak Desa di Kebun Mar ini?
2: Kalau Kebun Mar itu sebenarnya awalnya memang idenya hanya Bumdes Smart saja, tetapi kita agak sedikit berpikir lebih lagi, jadi kita kasih Smart. Bumdes Forest Mart itu artinya dia ada martnya seperti Indomart dan Alfamart, yeah. Tetapi di dalamnya ada kita juga menjual produk-produk pertanian yang organik, yeah. Dalam bentuk beku, sehingga itu yang mengambil porsi freshnya itu. Walaupun kami sedang menyiapkan itu. Sekarang di kebun bumdes itu kita tanam pisang, pepaya, tomat, lombok, sayur juga, ketimun, semua dalam pertanian organik. Dan kami sudah coba, kita coba jual ketimun dengan tomat, peminatnya cukup besar. Dan kebetulan tahun lalu itu bumdes mengerjakan beberapa dan fisik dari desa, dan waktu itu kami belum sempat bayar karena transfer dari pusat tidak terjadi, sehingga itu dianggarkan dan tahun ini baru saja masuk, sehingga mungkin minggu depan kami sudah transfer dan itu mungkin mereka akan mengisi yang namanya fresh itu. Jadi akan ada gerai khusus untuk nanti dia menampung produk pertanian organik nanti.
1: Ya. Baik. Itu kalau penjualan itu sudah berapa lama jual untuk pertanian punya Bab Desa?
2: Pertanian baru satu bulan. Baru coba ketimun dan tomat. Sedangkan yang lain kita baru mulai menata di kebun. Ada juga ternak babi, ayam, ada ayam daging, ada juga petelur untuk kita ambil telur. Telurnya hanya jual saja di Bumdes Smart saja, dalam skala kecil saja. Skala
1: kecil. Kalau untuk pertanian punya Bapak Desa, kalau menanam itu di kebunnya desa punya atau di kebunnya masyarakat Bapak Desa?
2: Untuk sementara, karena kami masih uji coba, sehingga di tanah desa yang kita berikan kepada Bumdes untuk mereka kelola. nanti dalam perjalanan rencana kami itu ke depan termasuk kayak beras juga nanti kita beli gabah dari masyarakat. Kami sudah beli mesin giling padi, kita beli langsung dari Surabaya, sudah siap, rumah penggilingan juga sudah jadi. Gabah juga kami sudah beli, nanti kita kemas dalam kemasan 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Dan itu ke depan kalau memang prospeknya bagus, kita akan mengambil produknya masyarakat. Tetapi sementara kami coba dari usahanya BUMDes dulu.
1: Inilah contoh-contoh terbaik dari Bapak Desa Karis Kebuna ini untuk kepada desa-desa yang lain ini. Oke, Bapak Desa, harapan ke depan, harapan ke depan untuk Desa Kebuna.
2: Kalau harapan saya berharap masyarakat mendukung itu sehingga ke depan bisa menyumbang pendapatan asli desa yang lebih besar dan ya bisa mendukung pemerintah desa untuk suatu waktu desa ini bisa berkembang menjadi desa mandiri. Karena tahun kemarin BUMDes sudah menyumbang PAD sampai 43 juta dan saya yakin dengan pemasukan BUMDes Smart setiap hari yang walaupun kotor tetapi setiap hari itu kurang lebih 2,5 berkisar 2,5 sampai dengan 4 juta.
1: Itu
2: kalau kalau dia bertahan tetap bagus maka bukan tidak mungkin bahwa PAD setahun ini akan meningkat sekali dan kami merencanakan itu bagus. Kita bisa bekerja sama dengan bank untuk ambil kredit dan karena desa yang masih ada letaknya strategis kita bisa bangun ruko dan juga kos-kosan untuk menangkap peluang kos-kosan yang dibutuhkan oleh Timor. Dan kebetulan hari ini juga ada visitasi dari kementerian terkait pembukaan S1 dan NERS keperawatan. Dan itu potensi luar biasa yang bisa ditangkap oleh desa. Kebetulan ya, tanah desa kan langsung berhadapan dengan kampus
1: ini ya. Akber
2: ya. Dan saya pikir BUMDes mampu membayar cicilan karena pemasukan kita yang ya cukup stabil.
1: Terus itu debit airnya pakai sumur bor atau pakai ini, Bapak Desa?
2: Apanya?
1: Airnya pakai sumur bor atau air ini?
2: Di kebun?
1: Iya.
2: Oh, kalau di kebun kita ada embung desa.
1: Embung desa, oh iya.
2: Iya.
1: Dan itu airnya tidak berkurang kalau di musim panas?
2: Airnya cukup bagus. Kalau dulu dia berkurang karena ya masyarakat semua pakai untuk mengusahakan budidaya sayur-sayuran di sekitar, tapi sekarang karena sudah diambil oleh BUMDes, ya kita agak lebih baik lah mengelola sehingga airnya bisa cukup.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Bapak Desa Kebuna.
2: Ya.
1: Selamat
2: baik,
1: malam.
2: Terima kasih Kakak.
1: Salam buat keluarga. Jangan salam buat keluarga Bapak Desa.
2: Ya, terima kasih Kakak. Mohon maaf agak sedikit terganggu.
1: Sudah.
2: Saya
1: tidak apa-apa Bapak Desa. Sudah
2: baik, terima kasih kami. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam, Tuhan memberkati kita. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua, kita baru saja di obrolan komunitas bersama dengan Pak Desa Kebuna terkait dengan topik usaha di desa adalah Kebuna Mart, yaitu dari pertanian, UMKM, semua desa Kebuna dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.

Sejenak bersama Pro 1 di Attambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan Attambua malam ini

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga stasiun penukaran kendaraan listrik umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

bahkan lebih dalam satu pertandingan saja untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik

0: Kira-kira jam berapa ya? Duh, aku kayaknya harus cek sosmed aku nih. Ada berita apa ya hari ini? Style terbaru apa ya hari ini? Bentar. Kalau kayaknya trending terbaru apa ya hari ini? Nah, pokoknya aku jangan sampai deh ketinggalan berita hari ini. Pokoknya jangan sampai deh.
1: Kamu juga seperti ini.

media sosial. FOMO didefinisikan sebagai rasa takut karena tertinggal atau tidak mengetahui peristiwa, informasi, atau pengalaman. Ditandai adanya keinginan untuk terus terhubung dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. FOMO juga terkait dengan rasa takut akan kehilangan kesempatan untuk mengambil peran dalam suatu peristiwa yang bisa meningkatkan popularitas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi. Insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical In-Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami berada di sana, sedang mendata.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Sud mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum konfirmasi pasti tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki, dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Jansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Sampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG lah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air kita perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air resilient menghadapi musim kemarau yang lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah EBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak No Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau COR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi COR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 40 sampai 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi DPR RI Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Si Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya dan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya, bankability atau bankable ya, dan siapkan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas, Afiliani, mengatakan persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya. Sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada, gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang jatuh suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi usaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi. Gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM ya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 1 Arab. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat
0: Syarifullah Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional pesawat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan pesawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Mendengar pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Bagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus lawat tetap tersedia hingga Mekah. Dan pendengar, untuk bus lawat yang menuju ke wilayah Sisa dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajijah dari Terminal Jabal Kaba terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergerakan jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus lawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kaba, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji Embarkasi Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Di awal pulangan jemaah haji asal DKI Jakarta, yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede. Mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7615, disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat embarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti, menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurjanah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Yang senang tapi ada karena
18: untuk negara di sana pada hari keberapa bu atau bagaimana?
17: Tanggal 28, 24 Mei.
18: Baik, harus sampai tanggal.
17: Nah, mau di tanah suci.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana. Jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia pada Jumat 19 Juni 2020. Selanjutnya para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watu Belas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Imbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Terutama ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemampuan hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Dengan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya dan Masjid Al-Farouk di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
21: Kita sedang mencoba tentu itu juga terjadi karena masih terjadi yang
0: terjadi. Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas, dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan tim nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama, itu akan ada kelompok usia 16, 18 dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

Pendengar Persatu RRI Atambuah, kita akan ikuti mimbar agama Kristen Jumat 19 Juni 2006 dengan judul Bertumbuh Menuju Keselamatan Yang Sempurna, dibawakan oleh Ibu Petronella Bakalani STH, penyuluh kantor Kemenag Malaka.

Shalom pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Petronella Bekalani, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka dalam siaran rohani. Saya berharap bahwa hari ini kita dapat bersua kembali dalam sukacita yang sama asal dari Tuhan Yesus Kristus, karena sesungguhnya sukacita dari Tuhan Yesus dapat mengalahkan segala pergumulan dan beban kita. Baik, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 dan 2. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa pemilik kehidupan, kembali kami datang ke hadirat-Mu seraya menaikkan syukur atas anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup kami, sehingga hari ini kami masih dapat menikmati hari hidup dan melakukan segala aktivitas kami sebagaimana biasanya. Kami akan membaca firman-Mu sebagai landasan kehidupan iman kami. Karena itu tolong agar kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kemudian juga dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah bagi kami, karena sesungguhnya kami siap mendengar firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pertama Petrus pasal 2 ayat pertama dan ayat yang kedua, dengan perikop Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan selalu rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Baik, tema firman Tuhan hari ini adalah bertumbuh menuju keselamatan yang sempurna. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang pertama berbunyi, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ini adalah panggilan tegas untuk menanggalkan sifat. Ini adalah langkah awal yang mutlak diperlukan agar kita dapat hidup kudus, bertumbuh secara rohani dan hidup berpadanan dengan kesempatan yang telah dianugerahkan. Kita akan melihat beberapa hal penting di dalam ayat yang pertama, yaitu sadar akan identitas baru. Kata karena itu menghubungkan ayat ini dengan pasal pertama, di mana kita diingatkan bahwa kita telah dilahirkan kembali oleh firman Allah. Maka sebagai manusia baru, ya hidup yang lama, ya dosa itu harus ditanggalkan. Kemudian yang kedua, membersihkan diri dari dosa relasional. Petrus menyebut lima hal yang merusak persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama, yaitu kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Karena itu kita perlu selalu mengevaluasi hati kita setiap hari. Apakah masih ada rasa iri hati terhadap sesama atau teman, atau kebiasaan yang suka melebih-lebihkan cerita atau orang bilang fitnah yang kita simpan atau sampaikan kepada orang lain. Maka kita perlu membuang dan akui dosa-dosa tersebut di hadapan Tuhan agar hidup kita dimurnikan. Setelah kita membuang yang jahat, kita didorong untuk merindukan kebenaran firman Tuhan agar kita terus bertumbuh secara dewasa dan secara rohani. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang kedua menasihati kita untuk menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang selalu mendambakan susu rohani yang murni. Seperti bayi membutuhkan susu untuk tumbuh besar secara fisik, maka orang percaya juga membutuhkan firman Tuhan untuk mengalami pertumbuhan iman dan kerohanian menuju keselamatan. Di dalam ayat 2 ini juga ada 3 poin penting yang kita bisa pelajari secara bersama-sama, yaitu kerinduan yang menggebu-gebu. Bayi yang lapar akan menangis dengan keras dan tidak bisa ditenangkan sampai dia mendapatkan air susu. Ini adalah gambaran bagaimana seharusnya kita terhadap firman Tuhan. Kita penuh dengan gairah dan sangat membutuhkan setiap hari. Kemudian yang kedua, kualitas susu yang sama seperti bayi, kita tidak boleh diberi makanan sembarangan agar tidak sakit. Kita perlu menjaga asupan rohani dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang murni
tanpa tercampur oleh ajaran duniawi yang menyesatkan. Kita tidak bisa bertumbuh secara rohani jika hati kita masih dipenuhi racun-racun dan dosa tersebut. Yang ketiga, tujuan pertumbuhan membaca dan memahami Alkitab bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi agar karakter kita semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam renungan kita hari dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 dan 2 ini mengajak kita untuk menanggalkan sifat-sifat manusia lama yang merusak persekutuan dan dengan sungguh-sungguh merindukan. Proses ini menuntut kita untuk aktif membuang dosa akan kebenaran rohani agar dapat bertumbuh menuju keselamatan yang sempurna. Maka dalam renungan hari ini kita dapat menemukan dua prinsip utama yang penting yang perlu kita jadikan sebagai landasan kehidupan kekristenan kita setiap hari. Yang pertama, meninggalkan atau menanggalkan kehidupan lama. Petrus mengingatkan umatnya untuk membuang segala bentuk kejahatan, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dosa-dosa ini diibaratkan sebagai racun yang merusak relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Maka sebagai manusia baru di dalam Kristus, kita dipanggil untuk hidup kudus dan meninggalkan karakter egois tersebut. Yang kedua, haus akan air susu. Sama seperti bayi yang baru lahir yang mendambakan susu dari ibunya untuk berkembang, demikian pula orang percaya harus kerinduan yang besar akan firman Allah. Kerinduan ini menjadi tolak ukur kesehatan rohani dan kunci kedewasaan iman kita di dalam Kristus. RRI yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masih ada sifat seperti iri hati, kemunafikan atau fitnah yang masih kita pelihara dalam keseharian, mari belajar untuk meninggalkan kebiasaan yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jangan biarkan hal-hal tersebut menguasai kehidupan kita yang sudah pasti merugikan diri kita sendiri, karena akan merampas sukacita kita setiap hari. Dan marilah kita prioritaskan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan antusias seperti seorang bayi, sehingga pertumbuhan iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi dan memelihara kami, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu bagi kami hari ini. Tolong agar kami dapat meninggalkan kehidupan lama kami dan bertumbuh di dalam Tuhan dengan rajin berdoa dan membaca firman. Kami mohon agar tuntunan Roh Kudus-Mu terus menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami menaikkan seluruh pergumulan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Berdoa bagi seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada, kiranya kasih Allah selalu menyertai mereka. Bagi yang bergumul tentang kesehatan, kiranya Tuhan sembuhkan. Bagi yang bergumul tentang pekerjaan, kiranya Tuhan buka jalan. Bagi yang bergumul tentang rumah tangga, kiranya kasih Tuhan selalu menjadi dasar bagi rumah tangganya. Bagi yang mendoakan ekonomi, Tuhan menjadi sumber berkat yang selalu mencukupkan setiap kebutuhan hidup kami dan masih banyak pergumulan kami, Bapa, yang kami serahkan kepada-Mu, karena kami tahu Tuhan selalu menolong kami sesuai dengan kebutuhan kami di waktu yang tepat. Terima kasih.

Jangan hanya mengucap syukur ketika merasa berbahagia, seolah kebahagiaan itu adalah hadiah dari surga. Karena bahagia itu merupakan sikap hati yang akan tercipta manakala kita memilih untuk selalu bersyukur dan bersukacita.

0: στασόνδρονια.
1: Atemua malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

Pendengar Persatu RRI Tambua, di mana saja Anda berada, kita masuk di info berikut. Acara berikut yaitu musik dan info budaya seputaran NTT atau Senusantara. Semoga dengan info budaya ini, semoga pendengar Persatu RRI Tambua di mana saja Anda berada selalu menikmati suasana malam ini dengan kondisi selalu sehat untuk kita semua.

Pendengar Pro 1 RRI Tembuah, generasi milenial saat ini dimiliki tanggung jawab besar dalam menjaga serta melestarikan kebudayaan daerah. Hal ini diungkapkan mahasiswa Undana Kalarita Moren saat menjalani narasumber di Pro 2 Tembuah. Saat dihubungi lewat telepon seluler, Kalarita mengemukakan bagaimana milenial mampu menjaga budaya asal sendiri. Berdasarkan pengalamannya, ditemukan banyak hal yang berkesan yang membuat dirinya ingin terus menjaga tradisi budaya harus tetap ada. Nyang Todoh itu adalah salah satu rumah adat tua di Kabupaten Manggarai, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Kata Kalarita menjelaskan objek wisata tersebut, rumah adat tersebut menyimpan nilai sejarah yang sangat tinggi bagi warga. Menurutnya kebiasaan masyarakat setempat menjadi contoh bagaimana menjaga nilai-nilai sejarah dengan baik. Sikap yang ramah dalam memberi toleransi dan menyambut mereka menjadi daya tarik utama yang membuat para pengunjung merasa sangat nyaman. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

0: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mangsari, sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Selvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik. Budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung. Kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut. Orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut. Dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan. Dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional, seperti mereka panah, mereka memancing, pakai suka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tuak. Dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu, mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal slopi. Memang kalau slopi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, slopi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari slopi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari slopi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.

Pendengar Pro 1 RR Tembua, kita masih di musik dan info budaya. Finalis Putri Kebaya Cilik Indonesia Nusa Tenggara Timur 2026 Balkis Cahabyaya Kiri Putri Indonesia siap membawakan nama daerah ke ajang nasional Putri Kebaya Cilik Indonesia 2026 yang akan berlangsung di Yogyakarta pada 2 sampai 4 Juli 2026. Gadis berusia 9 tahun yang masih menduduki di bangku SD Bonipol 2 Kupang itu optimis dapat memberikan penampilan terbaik sekaligus memperkenalkan budaya NTT di tingkat nasional. Dalam wawancara bersama RRI pada tanggal 17 Juni 2026, Balkis mengaku bangga setelah dinobatkan sebagai Putri Kebaya Cilik NTT 2026 dapat kesempatan mewakili daerah yang kompetisi nasional. Saya senang sekali bisa mewakili NTT dan ingin memperkenalkan budaya daerah saya kepada teman-teman dari seluruh Indonesia. Dalam ajang tersebut, Balkis tidak hanya akan menampilkan kemampuan mendialog dan publik, tetapi juga membawa alat musik tradisional Sasando sebagai bakat unggulan menurutnya. Sasando dan kain tenun merupakan kebanggaan masyarakat NTT yang patut diperkenalkan kepada generasi muda Indonesia. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

saling menerimakan sirih pinang satu dengan yang lain. Tradisi meloet ini bermula dari cara pandang Aten Meto terhadap sesama manusia sebagai awk bian. Awk bian itu dari dua kata, awk artinya badan, tubuh, dan bian itu artinya separoh, sebagian. Jadi saya memandang setiap orang yang saya temui sebagai bagian dari tubuh saya. Cara pandang ini kemudian dimanifestasikan dengan tradisi meloet, saling menerimakan sirih pinang satu dengan yang lain. Kalau saya bertemu orang, kemudian saya menyodorkan sirih pinang dan menolak, itu dia menunjukkan penolakan dia terhadap keberadaan saya atau terhadap penerimaan saya. Nah, tetapi jika dia menerima, itu dia memandang saya sebagai bagian dari tubuh dia juga, sebagai alkbian. Meloet itu secara harfiah bisa didefinisikan

Desa Adat Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan yaitu Rate yang berarti kuburan serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antara suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa Adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

CI Daging Asap Khas Rote. CI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur, NTT, untuk mempertahankan kualitas daging sapi. CI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. CI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging CI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.

0: bos itu. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Atom 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atom 2 malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atom 2 malam ini.

0: Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Oke, pendengar Persatu Radio Tembua, bersama saya Jeffrey Futis akan menemani Anda di edisi malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di malam ini. Masihkah saya akan menemani Anda di Ruang Rindu dari pukul 22 hingga 23 nanti. Semoga edisi malam ini pendengar Persatu Radio Tembua di mana saja Anda berada, selalu stay menemani di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di malam ini. Pendengar, saya sudah siapkan ada 10 lagu di Facebook Ria Tembua. Boleh beli komentar, boleh line telepon, boleh di WA, boleh SMS. Ada 10 lagu, ada Lian Rimes, Caci, ada John Seme, Langit Masih Biru, ada Betania Sonata, Hati Seorang Wanita, ada Trio Ambisi, Kau dan Sebuah Hati, ada Kelindion, MU Engen, ada Brian Brimna, Bukan Kau Yang Pertama, ada Andreas Holten, Jangan Simpan Tangismu, ada John Lennon, Imingen, ada Ebit Giade, Kalian Dengarkan Keluhanku, ada yang terakhir, ada Pace Pondan, Kau Begitu Berarti. Oke, pendengar Persatu Radio Tembua, mau bergabung bersama saya di Ruang Rindu malam ini, saya siap menemani Anda. Oke, sudah ada penelpon yang bergabung di line telepon kita. Kita sapa dulu di edisi malam ini di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
1: Selamat malam juga Kakak Putri, apa kabar malam ini?
2: Kabarnya buruk Kakak.
1: Kabarnya buruk, buruk kenapa ini malam-malam ini kabarnya buruk? Harus happy.
2: Ada keluarga berduka cita Kakak, jadi sementara ada meninggal di Kalimantan, jadi sementara di perjalanan menuju ke situ.
1: Aduh, turut berduka cita ya Kakak Putri.
2: Ya, terima kasih Kakak Jeffrey.
1: Oke, baik, mau lagu apa request malam ini?
2: Lagunya dari Ebit Giade Kakak.
1: Lagunya dari Ebit Giade, Kalian Dengarkan Keluhanku. Oke, baik.
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Jus yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat, semoga Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
1: Terima kasih.
2: Ya, keluarga Senayan semoga. Nah, pokoknya kami sangat mendukung dalam keluarga yang berduka cita. Semoga arwahnya diterima di Allah Maha Kuasa dan keluarga kami yang ditinggalkan semoga diberikan oleh kekuatan yang dari Roh Kudus.
1: Amin.
2: Buat Ibu Fendi di ayat Kupas, Mama Ina Sisila dari Misi-Misi, ada Tata Yusan Kasih Satu Sesu, Mama Andro, Mama Gita Benelasi, Joe, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Sara, Kemudianmu, ada Bapak Tirosa, ada Bukta Tumun, Ibu Desi Tanah Sanusi Keluarga, ada Kakak Anis dan Kakak Anis Merlese, Tama Hatru, Pak Wija, Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Tisar, Bapak Oke, Bapak Tis Fernandez, Bapak Yiri, Bapak Abang Martel, Ibu Yusin, Pak Indri Kuniru, ada Bapak Tendi Air Kenari, Kakak Naha, Bunga Damos, Bidang Gawayata, ada Mama Zena, ada Bang Hadi, Bang Li, Putra Tengah, Bapak Utiosno Betunis di keluarga di satu kota, semuanya dengan ucapan selamat malam. Untuk semua-semua cat yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam dan salam kompas persahabatan lewat udara. Untuk kakak Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat malam kakak.
1: Oke, selamat malam untuk kakak Putri yang ada di Putun, katanya lagi berduka cita untuk kakak Putri. Semoga di keluarga beri ketabahan, kesabaran, agar keluarga berduka cita dan selalu ditenangkan di hati kita. Oke, pendengar Pro 1 RIA Tembua, kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu Kak Jeffrey.
1: Oke, selamat malam Ruang Rindu. Kakak John yang ada di Soe ini, apa kabar kota Soe?
3: Lagi hujan gerimis, awan turun menutupi kota Soe. Lagi dingin.
1: Soe lagi hujan ini.
3: Iya, meniki menenu. Kalau Atambua on me.
1: Atambua tidak hujan. Panas.
3: Panas kok.
1: Atambua panas ini.
3: Oh, panas. Ya, tidak apa-apa. Namanya kota Soe, kota dingin.
1: Itu sudah. Kan dekat di bawah gunung apa, Gunung Mutis toh.
3: Iya.
1: Jadi maklum lah.
3: Kota Maniki Leo.
1: Iya, betul Leo. Oke.
3: Salam pe kakak.
1: Oke. Lagu kah atau salam dulu kah? Lagu dulu.
3: Oh, lagu dulu.
1: Lagu sa.
3: Kalau jadi bisa bisa MSN pil kah?
1: Ya.
3: Bisa MSN pil.
1: Oh, harus pilih sesuai dengan yang ada sudah di Facebook itu.
3: Oh, ya. Enggak, nanti.
1: Tidak bisa.
3: Jadi dipilih, kalau lagu ya. Yang dibilang putar, lagu mana-mana yang dibilang putar kakak.
1: Baru satu saja yang direquest tadi oleh kakak Putri yang ada di Putun.
3: Oh ya, Vero Tomono, be?
1: Ya, betul. Elias Vero Tomono.
3: Oh ya. Inan taman hun he?
1: Ya, orang pertama. Ya. Ada masih ada Trio Ambisi, Demi Kau dan Si Buah Hati. Ada Kilindion, itu manca. Ada Maria Belina, Bukan Kau yang Pertama.
3: Oh, Bukan kau yang pertama, Maria Melina kakak.
1: Oke deh, gas, salamnya.
3: Hey, gas kok. Pak gas.
1: Gas.
3: Salam yang pertama buat Kak Jeffrey yang bertugas di studio. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.
1: Amin.
3: Kalau pulang di rumah, hati-hati di jalan. Tetap Tuhan Yesus memberkati.
1: Amin. Terima kasih.
3: Salam yang kedua buat Vero Temono yang ada di Putun, terus Misna Tampani ada di Ayafanu, nama Andro di Ayafanu, nama Ina di Niki-Niki, Bunda Desi di Kepa, Yusen Kai ada di Fatukinu, terus buat Miki Saifatu, terus buat Andreas Nisa bersama istrinya Sarlina Sefatu dan Petrus Nisa dengan istrinya Sena Sefatu, terus yang terakhir buat bapak saya sudah tidur, dan terakhir buat Yufus Tampani yang sementara ada di dia punya rumah. Tetap Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Kak Jeffrey.
1: Oke, terima kasih untuk Kakak John.
3: Ya, selamat malam.
1: Selamat malam juga Kakak John. Oke, pendengar Pusat Radio Tembua, kita baru saja bergabung di Ruang Rindu dengan Kakak John yang ada di Kota Soe. Katanya di Soe gerimis-gerimis, dingin. Oh, kalau di Tembua panas. Oke, kita sapa lagi yang sudah bergabung di line telepon kita di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam, Ruang Rindu. Suaranya kecil. Oh, suaranya kecil.
2: Besarin.
1: Iya. Mas Edi, apa kabar malam ini? Masih di Malaka atau sudah di Atambua ini?
2: Masih tetap seperti yang dulu.
1: Masih tetap seperti yang dulu. Atau sudah di Kefri ini?
2: Belum, masih seperti yang dulu.
1: Oke deh.
2: Ini dari mana? Jadi tahu-tahu nongol aja ini.
1: Ya. Siapa itu?
2: Keliling sana dari mana tahu tuh nongol aja. Habis telepon pariwisata di mana nih? Tahu-tahu nongol aja.
1: Siapa itu?
2: Kakek Pri, keliling dari mana?
1: Oh, kan sharing kan di rumah, mau ke mana?
2: Oh, kupikir ke Jakarta nonton bola.
1: Iya, biasa nonton bola malam-malam sambil ngopi menikmati suasana malam di Kota Tembua.
2: Mantap sekali, mantap. Yang siapa tadi?
1: Kakak John yang ada di Soe.
2: Bukan Gavero tadi.
1: Gavero katanya berduka cita.
2: Ya, iya, turut berduka cita. Siapa yang meninggal?
1: Saudaranya katanya. Tapi dari Kalimantan ya, ke Putun.
2: Oh, jauh sekali di Kalimantan.
1: Iya.
2: Ya, turut semuanya fan-fan turut berduka cita kabarnya. Tuhan Yang Maha Esa di tempat ini apa? Di tempat di Tuhan Yang Maha Esa yang bisa dosa-dosanya. Ini yang belum
1: direquest apa aja ke Jepri? Baru Mas Edi kan orang ketiga, baru dua lagu yang direquest. Oh,
2: jadi bukan yang pertama siapa tadi?
1: Yang pertama tadi Kakak Putri alias Kakak Vero.
2: Bukan, maksudnya Meriam Belina kan bukan yang pertama.
1: Oh, bukan, Meriam Belina tadi yang kedua.
2: Apa yang pertama apa?
1: Yang pertama tadi Ebit Giade.
2: Bukan. Yang bukan, yang kita bukan pertama itu apa tadi, lagu siapa yang nyanyi?
1: Bukan yang pertama tadi, di mana ya? Sabar ya, Mas Edi.
2: Ya, sabar saya yang betul.
1: Mana itu? Bukan yang pertama. Itu tadi Meriam Belina, Mas Edi.
2: Nah, itu bagus itu Meriam Belina, ya toh?
1: Iya.
2: Belum di request toh?
1: Sudah di request oleh Kakak John tadi.
2: Oh, terus apa lagi? Bukan yang biru. Angkat yang biru.
1: Oh, mau yang biru. Oke, okay, John Seme, langit yang biru. Langit masih biru. Oke.
2: Okay. Oh, jadi langit biru. Apa jangan air kelapa dibuang itu. Betul, mantap sekali. Sudah enggak apa-apa itu. Spesial buat Jeffrey. Salam yang apa spesial. Salam buat keluarga pulang hati-hati di rumah ya.
1: Amin, Mas Edi.
2: Tuhan mewakili grup Pro 1 RRI Atambua. Kemarin sudah ketemu Kak Edi. Kacau tadi di Soe tadi. Hujan, di sana hujan kah?
1: Hujan.
2: Oh, berkat itu bagus itu. Yang lain pada kering. Ya, basah bagus itu. Oke, okay, buka salam yang pertama. Buka hariku yang cantik, Nona Bella, yang sudah sembuh sakitnya. Semoga selalu sehat-sehat lalu ya. Mari kita teman Kak Jeffrey ramai-ramai Ruang Rindu supaya Kak Jeffrey jangan ngantuk. Temani studio, gak ada kawannya dia. Oke, Bapak Jan ini udah lama gak ada di udara ini, kemana hilang ini. Bapak Bati Rosa, Maria Batara, Mahina juga gini-gini. Marina juga kemarin baru keluar ini, baru nongol. Juru yang cantik saya lupa, Bu Fendi, Bunda Imas juga di Momere, gak ada kabar.
4: Bang Damo, mari bergabung Bang Damo, dibuka kepiting ya. Hari-hari kanar juga, mari kita bergabung Bang Nasel, Bang Nasrul, Bang Fidel juga di sore nggak ada kabar. Oke, nggak ada kabar juga Bang Bawika juga di mana Sobo nggak ada Wika ya, nggak ada kabar. Bang Juven juga nggak ada kabar ya. Yang lain sapu rata aja Kak Jebri, bagi-bagi waktu jangan muka jazz musik Kak Jebri ya.
1: Oke, okay, baik ya. Terima kasih Mas.
4: Kita temani ya, temani sampai jam 12.
1: Oke. Okay.
4: Spesial buat adikku Mama Boma ya, Mama Boma semoga sehat selalu. Makasih, selamat malam, shalom.
1: Oke, okay, selamat malam, shalom. Oke baik pendengar Pro 1 RRI Tembua, saya masih stay mini-mini Anda di ruang rindu malam ini. Kita masih baru saja di menit ke-19. Masih ada yang mau bergabung dengan telepon boleh atau di Facebook RRI Tembua. Oke, sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Ini dari Mangga 2. Selamat malam ruang rindu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam KKJ.
1: Selamat malam juga Kakak Bella, apa kabar malam ini?
5: Puji Tuhan baik, saya sehat selalu.
1: Amin, terima kasih kalau begitu. Mau request lagu apa Kakak Bella malam ini?
5: Lagu yang kau begitu berarti.
1: Kau begitu berarti dari Pak Cepon dan oke deh. Baik.
5: Oke. Salam-salamnya buat Kak Jeffrey bersama Olsu RRI Atombo yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat semua pendengar, ada Ibu Yusin, ada Pak Henry selamat malam, ada Pak Oke, ada Marina, ada Mas Teddy, ada Bunda Sisa dan Nona Ita Paus, ada Pak Mendoksi, ada Aisyah, ada Kakak Nara, ada Bapak Tendi Arkenari, ada Abang Damos, Abang Rejangga, Putra Lomasi, ada Kakak Andre, terus ada Abang Le, Putra Tengwa, Putra Manado, Abang Hadi, Pak Guru Tepi Fernandes, terus Ibu Jati, ada Kakak Marce, ada Bunda Ima, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Om Kiroso, ada Om Jahu, ada Kakak Tio, ada Om Rambetan, ada Om Sibe, ada Mama Gisen, ada Kakak Gisen, ada Vero, ada Ibu Fendi, ada Desi, ada Mama Ina di Nisi-Nisi. Pokoknya buat semua-semua pendengar di mana pun berada yang lagi monitor RRI atau menjadi acara Ruang Rindu, semuanya selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat semuanya, Tuhan jaga kita semuanya. Terima kasih Kakak J, selamat malam, bentar pulang hati-hati Kakak.
1: Oke, selamat malam juga Kakak Bella, terima kasih. Oke baik pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada, saya masih terima lagi satu penelpon untuk kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Masih ada yang mau bergabung di ruang malam ini, boleh bergabung di nomor HP kami di 0812-4601-0202. Kalau belum ada yang bergabung di line telepon, kita putarkan lagu dulu yang tadi sudah di request oleh Kakak. Siapa ini? Ada Kakak Vero. Oh, ternyata sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu, Kakak Tio.
6: Selamat malam Ruang Rindu, memori dan lagu.
1: Oke, Kakak Tio, apa kabar malam ini di Kota Kefemananu?
6: Kabar baik, Kakak Jeffrey.
1: Oke. Sebaliknya juga kabar baik, selalu sehat.
6: Amin.
1: Oke, Kakak Tio, mau request lagu apa malam ini?
6: Lagu terakhir, Kakak.
1: Lagu terakhir dari Pak Cepondan. Kalau tadi lagu terakhir ini sudah di request oleh Kakak Bella yang ada di Mangga 2.
6: Berarti kompak itu.
1: Iya, kompak, selalu kompak dengan Kakak Bella.
6: Kompak.
7: biar itu lagu spesial Kakak Tera saja.
1: Oke, okay, kau begitu berarti. Oke, okay, baik Kakak Tio, salam-salamnya.
7: Salam yang pertama buat Kakak Jeffrey yang lagi bertugas, selamat malam, semoga tetap semangat. Terus yang kedua buat Kakak Ber yang sudah senggol, terima kasih. Buat Mak Yuna di Niki-Niki, buat Putri Tunggal, Bunda Desi, Maria Fatara, Mas Ude Sulewat, Bapak Timo, Tapi Fernandez, Bapak Fider, singkatnya semua. Semoga kita sehat-sehat.
1: Baik.
7: Oke, terima kasih Kakak.
1: Oke, terima kasih juga untuk Kakak Tio. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Tembua, kita baru saja tergabung bersama dengan Kakak Tio yang ada di Kota Sari Kefa Manado. Kita putarkan lagu dulu yang sudah di request tadi Kakak Putri. Semoga terhibur selalu dan sambil menunggu saudaranya yang lagi dari Kalimantan, semoga tiba dengan di Putundengke dan selamat dalam perjalanan.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Pendengar Persatu RRI Atambua, di mana saja Anda berada, di edisi malam ini kita sudah di menit ke-40, masih sisa waktu 20 menit ke depan. Masih ada kesempatan untuk pendengar Persatu RRI Atambua di masa jalan berada untuk bergabung bersama saya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di malam ini. Oke, sudah ada yang bergabung di line telepon. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Memori Rindu, Berbagi Rindu.
1: Apa kabar ini? Apa kabar ini dengan Ibu Yustin kah, suaminya Ibu Yustin?
2: Dengan Pak Hendrik, Pak
1: Jeffrey. Oh, dengan Pak Hendrik. Ini di sini ada tulisnya Ibu Yustin.
2: Tidak apa-apa.
1: Oh ya, sama saja. Oke, baik. Pak Hendrik, apa kabar malam ini?
2: Kabar malam ini, kabar baik.
1: Kabar baik, oke.
2: Sebaliknya ke Kak Jeffrey.
1: Ya.
2: Sebaliknya ke Kak Jeffrey.
1: Kabarnya juga baik.
2: Puji Tuhan. Kabar baik, makanya kita selalu monik.
1: Iya, betul. Oke, Pak Hendrik. Mau request lagu apa malam ini?
2: Saya sebelum absen, saya tadi terlambat monik, jadi lagu itu tinggal berapa saja.
1: Oh, lagu kalau lagu manca masih satu dari Kilindion, ada habis itu di nomor 7 ada Andre Solten, Jangan Simpan Tangisanmu. Ada siapa lagi? John Semet tadi sudah, John Lennon sudah. Ada Trio Ambisi.
2: Andre saja.
1: Oke deh, baik.
2: Absen yang pertama itu saja buat Kak yang lagi bertugas bersama operatornya.
1: Terima kasih.
2: Salam selamat malam. Semoga tetap semangat, soalnya udara lagi dingin, apalagi di kamar tinggiannya itu dingin, AC.
1: Iya, betul sekali.
2: Salam buat Bunda Teresa, mungkin sudah istirahat malam atau belum. Salam selamat istirahat buat Kak Epi, buat semua kru RRI yang lagi pantau siaran pada malam hari ini.
1: Oke, baik Pak Hendrik.
2: Saya masuk pada absen. Absen yang pertama buat Kak Bella yang di Mangga 2, Hero Temonok yang punya di alamat, Mahina yang di Miki-Miki, Mahina Alpicino yang di Kota Atambua, Kang Hadi di Pulau Nias, Bunda Ima di Omere, Bang Marcel di Ende. Buat semua sajalah,
1: buat semuanya
2: ini. Ya, buat semuanya yang malam hari ini bergabung, ya, tetap jaya di udara RRI, tetap satu, tetap semangat, yaitu kolera kompak lewat udara.
1: Oke, baik, terima kasih buat, untuk Pak Hendrik.
2: Buat kita Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.
1: Amin, terima kasih. Oke, baik pendengar Persatu RRI Atambua, kita baru saja tergabung dari Pak Hendrik yang ada di Kuniru. Katanya salam buat semua yang tanpa terkecuali. Buat yang masih mau bergabung di Ruang Rindu malam ini, saya masih menunggu untuk di line telepon. Kalau belum ada, saya baca dulu yang sudah bergabung di Facebook kita, Facebook RRI Atambua. Ini ada siapa ini? Oh, rupa apanya jempol ini. Kita harus lihat baik-baik dulu karena ini dari siapa ini? Dari kakak Dibo. Selamat malam kakak, pilih lagu nomor 2. Salam buat yang lagi monitor malam ini. Buat kakak selamat bertugas, pulang hati-hati di jalan. Dari Desi Lakmah di Alor. Oke, buat kakak Desi, semoga sehat-sehat juga di kota Alor, kota Kenari. Ada juga dari Andi, kakak Andi, lagu nomor 8. Oke, ditunggu lagu nomor 8. Salam buat semua pendengar di mana saja Anda berada. Oke, baik pendengar Persatu Radio Tembua, saya masih stay menemani Anda di Ruang Rindu malam ini. Masih ada satu kesempatan, satu penelpon untuk kita boleh bergabung. Saya siap menunggu untuk Anda. Kalau belum ada yang bergabung, saya putar lagu yang sudah di request. Kalau belum ada yang bergabung, saya putarkan lagi lagu yang sudah di request. Kalau sudah putar lagu, stop untuk bergabung ya. Karena selalu kalau mau telepon harus monitor radionya biar tahu. Jangan kita sudah putar lagu baru pendengar semua telepon. Oke, baik pendengar, kita putarkan lagu. Ini dari lagunya dari Pace Pondang, Kau Begitu Berarti. Spesialnya buat Kakak Bella yang ada di Mangga 2.

52 menit, masih sisa waktu 8 menit dan lagu yang tersisa di 8 menit ini saya akan putarkan. Dan saya pamer undur diri dari dua dengar Anda di Ruang Rindu malam ini. Sampai jumpa di edisi besok nantinya. Semoga di edisi malam ini terhibur selalu dengan lagu-lagunya. Tuhan memberkati kita selalu.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Oke, pendengar Pro 1 RD Atambua, kita di pukul 23.08 menit. Semoga lagu-lagu yang saya antarkan nanti di hingga pukul 24 nanti di Jazz Musik, semoga lagu-lagu ini menikmati istirahat malam Anda.

bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Perancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

Hikmah mengatakan kebaikan membawa hal-hal baik. Begitu pula sebaliknya, perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari, baik dari akar, batang, dan daun. Maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: masalah hukum biasanya, karena kasus topik kita dari hal sepele jadi kasus besar, justru datang dari lingkungan yang begitu dekat dengan kita.
1: Yang pertama itu kalau dari kebiasaan yang bisa kita cermati, yaitu dari komunikasi. Jadi dari situ komunikasi yang baik sebenarnya harus kita jaga, karena kalau kita bicara perkara, banyak perkara di Belu yang terkait dengan itu. Jadi itu ada sekarang dari KUHAP baru adalah hal-hal yang lebih baik lagi, ya, tidak memberikan pidananya kepada terdakwanya, tapi lebih meringankan kepada terdakwa. Tetapi harus ada komunikasi yang jujur terlebih dahulu. Nah, itu semua itu berawal dari komunikasi yang jujur dan lain sebagainya. Tadi hutang pihutang, karena tidak jujur, tidak ada perjanjiannya, lama-lama jadi permasalahan juga. Jadi hal itulah kita jadi mengetahui bagaimana seseorang dan lain sebagainya ini terkait dengan itu. Karena sakit hati itu dipendam biasanya. Kalau tidak dipendam,
2: ya kan? Kalau meledak,
1: sekali meledak langsung kena semua. Ada juga yang berantem, apalagi kalau di kita sekarang, ya di Altambua beberapa hiburan dan lain sebagainya, tempat dan lain sebagainya. Tapi tradisinya masih tetap ada, yaitu minum moke dan lain sebagainya. Setelah minum, kaculah dia berantem.
2: Jadi. Menyala bang.
1: Iya. Awalnya kita ngobrol aman-aman, santai, kan? Waktu minum ribut. Wah. Itu beberapa kali itu ada perkara kayak gitu. Jadi memang hal-hal itulah yang jadi permasalahan di kita.
0: Pak, kenapa

0: Dikisahkan dari seorang anak bernama Azahra. Sejak masih di bangku SD, dia telah mengenal konsep menabung pangkal kaya. Dari situlah ia mulai termotivasi untuk menabung. Di setiap harinya, ia selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Di suatu ketika, keluarganya menghadapi kesulitan karena sakit, dan ia pun terpaksa membuka tabungannya. Azahra pun merasa kesal ketika itu, karena uang yang telah disisihkan untuk ditabung harus digunakan. Dari situ, ia pun mulai lebih semangat lagi untuk lebih rajin menabung, dengan menyediakan dua celengan, satunya untuk dirinya dan satunya lagi untuk keluarga. Akhirnya, dalam perjalanan waktu, ia bisa membeli sesuatu yang ia impikan. Hingga kini, Azahra tetap percaya pada prinsip menabung pangkal kaya dan telah berhasil membantu keluarganya dalam situasi sulit.
1: Lagu berikut, kami ajak Anda untuk nyanyi bersama saya, oke? Dan Anda hanya menyanyikan di angan-angan, oke? Kita mulai.
2: Cobalah dengar di angan.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Pendengar, dengan terdengar irama lagu ini, maka usia sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Mewakili

Selamat pagi pendengar Programa 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Dari Jalan El Tari Sentikima dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

0: estás sonando ya.
1: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khotbah keagamaan.
2: Atambua pagi ini.
1: Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat lagi Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Atambua. Salam sehat untuk Anda semuanya. Selamat pagi, selamat pagi. Semangat pagi untuk Anda semuanya. Saya harap semua sudah pada bangun di pagi hari ini dan Anda bangun dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, penuh kegembiraan dan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Anda sudah dipenuhi dengan berkat dan rahmat di pagi ini ya, untuk memulai aktivitas, sudah mengisi pul semangat Anda, ataupun mungkin Anda baru saja akan mencari itu ya, semangat di pagi hari ini ya, mencari motivasi dan inspirasi untuk menjalani kehidupan di hari ini ya. Banyak cara yang bisa Anda lakukan di pagi ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk anugerah pagi yang luar biasa, untuk nafas kehidupan, untuk hari baru yang Ia berikan kepada kita sampai dengan detik ini. Semuanya adalah anugerah yang harus kita syukuri ya. Kalau kita bersyukur, tentu kita akan mendapatkan hidup yang bahagia gitu. Kemudian juga Anda mengawali pagi ini selain dengan ucapan syukur, dengan berdoa, Anda mulai berolahraga, mungkin menghirup udara pagi yang walaupun dingin ya, cukup sangat dingin ya akhir-akhir ini, tapi ya Anda masih punya kesempatan untuk menghirup udara pagi yang menyegarkan ya, sedikit mencari kehangatan di pagi hari ini dengan berolahraga ya, walaupun mungkin karena di luar dingin ya, Anda bisa dalam rumah saja seperti itu, berolahraga di dalam rumah ya, bisa Anda lakukan juga, dan banyak hal lainnya yang bisa Anda lakukan di pagi hari ini, mendengarkan musik mungkin ya, mendengarkan inspirasi ataupun motivasi, dan cari apa saja yang membangkitkan semangat Anda semuanya di hari ini. Dan pendengar di Atambua Pagi, ini saya Tiki Mai menemani Anda semuanya. Sekali lagi selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat menjalani aktivitas di hari yang baru. Semoga yang sudah Anda rencanakan terjadi di hari ini semuanya bisa terlaksana. Amin. Ya. Pendengar, kami akan menemani Anda di Mutiara Pagi.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi.

itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan satu renungan yang memberkati di pagi ini.

dengan judul Janganlah Kamu Khawatir, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 6 ayat 33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kutipan Injil yang baru saja kita dengar tadi adalah kesimpulan dari wejangan Tuhan Yesus tentang kekhawatiran yang dialami oleh setiap manusia. Tuhan Yesus berfirman, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Sampai di sini, apakah kita paham akan maksud wejangan dari Tuhan Yesus? Tuhan, bagaimana kami bertahan kalau kami lapar? Bagaimana kami menutupi rasa malu kami jika kami tidak punya kostum yang pantas? Apakah ini juga menjadi gejolak hati yang ada padamu, saudaraku? Pernahkah kamu mendengar pernyataan begini? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Saudara-saudari terkasih, saya tidak ingin saudara mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan jawaban atas pernyataan ini. Saya hanya ingin menunjukkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang alasan mengapa kita tidak boleh memiliki kekhawatiran yang berlebih. Katanya, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menanam dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Katanya lagi, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Saudara-saudari terkasih, jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Firman Tuhan Yesus hari ini mau memberitahu kita untuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Apakah yang dimaksud Tuhan Yesus ini? Tahukah kamu jawabannya? Mendahulukan kerajaan Allah itu berarti membiarkan Allah menjadi penguasa atas hidup kita dan menerima apa yang menjadi kehendak Allah. Kebenarannya merujuk pada prinsip hidup yang taat pada firman Tuhan, mencakup keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Maka kalau kita diperintah untuk mencari kerajaan Allah, itu sama artinya dengan menjadikan kehendak Tuhan prioritas utama dalam hidup kita. Bukankah kita setiap hari mendoakan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami? Kita memuliakan Allah sebagai Bapa dan memohon datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Setelah itu, kita mengharapkan kemurahan Allah dengan memohon, berilah kami rejeki secukupnya. Kita mengandalkan Tuhan untuk memberkati kita setelah kita mencari kerajaan Allah dengan menaati untuk melaksanakan kehendak-Nya. Saudara-saudari terkasih, tidak seorang pun di antara kita yang mempunyai segalanya, sekalipun ia disebut orang kaya dan berada. Tidak seorang pun yang dapat memastikan sampai kapan ia dapat bertahan hidup dalam segala kelimpahan tanpa kekurangan. Oleh karena itu, Tuhan menghendaki agar kita tidak terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi yang membuat kita gelisah dan khawatir. Ia mau agar kita mendahulukan kepentingan-kepentingan Allah dengan memulainya mendengarkan sabda Yesus dan melakukannya dengan kesetiaan. Tentang hal tersebut, Yesus bersabda, berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun yang melaksanakannya. Seperti ibunya Maria yang mendengarkan sabda Bapa dan melaksanakan kehendak-Nya, ia adalah tokoh teladan setiap orang beriman yang penuh penyerahan diri kepada Allah, yang mempunyai keputusan yang terbaik dalam hidupnya. Ia berkata, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan tidak punya rasa takut dan kekhawatiran, sebab Allah menyediakan apa yang dibutuhkannya tepat pada waktunya. Apakah aku percaya dan mengandalkan Tuhan yang pasti mendengarkan doa-doaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami iman seperti Bunda Maria yang percaya penuh pada rencana-Mu. Jauhkanlah kami rasa takut
yang berlebihan akan keperluan kami di dunia ini. Sebab Engkaulah yang empunya semuanya, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

mengatakan kebaikan membawa hal-hal baik, begitu pula sebaliknya. Perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

Pendengar Pro 1, kita masih akan dengarkan lagu-lagu rohani sampai nanti di pukul 6. Kami akan hadirkan warta berita. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Selamat menyambut hari yang baru di hari ini. Semoga semua yang sudah Anda rencanakan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Dan tetap semangat untuk berkarya di hari ini.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

0: de trans, de transcantada
1: Timor-Leste,
0: dengan NTT, khususnya kita tembuah. Banyak istilahnya bunuh bangsa itu, orang dari Timor-Leste datang biasanya bawa kontak dari Kekupang sana mungkin ada.
2: Kegiatan donor darah yang kami lakukan hari ini adalah salah satu bentuk pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan oleh Program Studi Pendidikan Biologi FPIP Unprip Kalabahi. Kegiatan ini.
3: Warta berita selengkapnya bersama saya Yanti Kima. Berita pertama, Kabupaten Belu daerah perbatasan dengan negara Timor Leste sebagai daerah transit rentan transaksi seks bebas berujung penyakit HIV/AIDS.
4: Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah transit perlintasan barang dan orang dari negara Timor Leste sebagai daerah transit khusus penlintas batas orang masuk ke Atambua dengan berbagai tujuan. Hal ini pun rentan terjadi praktik transaksional. Salah satunya adalah transaksi seks bebas. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Belu, Yosep Siri, kepada RRI di Atambua Senin 15 Juni 2026 mengatakan, bila dilihat secara umum kota Atambua Kabupaten Belu sebagai daerah transit, setiap hari terdapat perlintasan orang dan barang masuk melalui pintu perbatasan. Ia menyebut para pelintas batas dari negara tetangga Timor Leste masuk ke Indonesia melalui Atambua dengan berbagai tujuan. Di tengah aktivitas tersebut, salah satunya yang dilakukan adalah transaksi seks bebas. Biasanya para pria hidung belang sudah saling mengenal dengan perantara yang menyediakan perempuan nakal. Prostitusi terselubung dilakukan di tempat penginapan, homestay, indekosan, bahkan rumah penduduk.
0: Kota Atambua ini kan daerah trans antara
1: Timor-Leste
0: dengan NTT, khususnya kita Atambua. Banyak istilahnya bunuh bangsa itu, orang dari Timor-Leste datang biasanya bawa kontak dari Kekupang sana, mungkin ada segala macam itu tuh. Ini kan kita mau harus mencegah, kita kan tidak tahu yang datang dari Timor-Leste ini yang bersih kah, atau dari Kupang datang ini yang bersih tempat transaksi di Kabupaten Belu. Soalnya misalnya di tempat-tempat homestay atau penginapan memang ada beberapa lokasi yang kita selama ini pantau di homestay misalnya atau di hotel-hotel ada juga. Ada juga beberapa tempat yang mereka tampung istilahnya TSK secara tetap, pengundi tetap. Di Kilo 4, Kampung Jati, Kemenen itu memang ada, itu lokalisasinya ada, tapi dari sekian itu ada beberapa orang situ yang terkena HIV itu cuma satu. Itu dari tahun ke tahun tetap satu. Tidak bisa menutupi bahwa di komisi itu ada. Ini kan barang, nama ini kan namanya istilah seperti itu toh. Orang bisa kontaknya mau di mana. Homestay pasti ada.
4: Ia mengatakan bukannya pemerintah tidak mengetahui perilaku seks bebas tersebut, tetapi sejauh ini sulit mengungkap. Pemerintah melalui Dinas Pariwisata Belu dan Satuan Polisi Pamempraja Satpol PP melakukan razia tempat penginapan, namun seringkali tidak menemukan aktivitas tersebut dikarenakan informasi razia lebih dulu diketahui publik. Transaksi seks bebas dilakukan secara tertutup oleh para perantara menyediakan perempuan nakal dengan mendapatkan bayaran mahal. Dari aktivitas prostitusi terselubung sangat rentan terjadi penyebaran penyakit HIV/AIDS di Belu.
0: Kita undang seluruh OPD terkait sehingga mereka juga omong yang sama. Mereka mengakui bahwa di tempat di kota Atambua di homestay dan penginapan itu ada transaksi seperti itu. Tapi ya kita informasi ini kita dapat. Terus untuk mencegahnya dari Satpol PP mereka kadang kerahasia, kayak hotel-hotel yang kita anggap rawan misalnya. Dari Pol PP juga dari segi aturan mereka, karena ada Perda juga yang mengatur untuk pengamanan itu. Jadi mereka kadang rahasia malam-malam ke tempat-tempat. Jadi mereka juga tahu tempat-tempat mana kira-kira ada seperti itu. Sedangkan lokalisasi yang resmi yang sementara walaupun dari segi aturannya dilarang, tapi orang kenal di Kampung Jati itu ada beberapa PSK tetap di situ. Memang kita Atambua ini kan kota transit, baik barang maupun orang. Dan sementara di Timor Leste ada kasus seperti ini, HIV ada. Kita tidak tahu istilahnya transaksi ini kan orang mau janji saja, kontak dari titik Uba, Soeka dan Kupa ada transaksi, mau janji karena Soal apa jarak dan biaya kan tentu lebih murah. Pendatang di Modeste datang ketemu di atas.
4: Data angka kasus HIV/AIDS di Belu merupakan temuan angka kasus terbaru dikeluarkan Dinas Kesehatan Belu kurun waktu 5 bulan terakhir periode Januari-Mei 2026, yakni sebanyak 24 kasus HIV/AIDS.
3: Kolaborasi dengan PMI dan Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Program Studi Pendidikan Teologi Universitas Tribhuwana Kalabahi menggelar donor darah untuk membantu sesama di Kabupaten Alor.
5: Program Studi Pendidikan Teologi Universitas Tribhuwana Kalabahi menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan menumbuhkan kepedulian sosial mahasiswa terhadap sesama, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan darah di Kabupaten Alor yang masih cukup tinggi. Kegiatan yang diinisiasi oleh dosen dan mahasiswa tersebut tidak hanya menjadi bagian dari proses akademik, tetapi juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan yang dipelajari selama perkuliahan. Donor darah ini terlaksana atas dukungan pihak universitas dan berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia serta Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi. Dosen pengasuh mata kuliah pendidikan karakter program studi pendidikan teologi Universitas Tribhuwana Kalabahi, Adolfina Owaleng, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian mahasiswa terhadap sesama, terutama melihat kondisi kebutuhan darah di Kabupaten Alor yang terus meningkat, sementara kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah masih perlu ditingkatkan.
2: Kegiatan donor darah yang kami lakukan hari ini adalah salah satu bentuk pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan oleh Program Studi Pendidikan Teologi FKIP Untrip Kalabahi. Kegiatan ini memang diinisiasi oleh kami sendiri. Kemudian proyek pembelajaran ini dengan sasaran tujuannya adalah menumbuh kembangkan kepedulian mahasiswa terhadap sama manusia yang ada di Kabupaten Alor. Salah satunya adalah sebagai bentuk kepedulian mahasiswa itu sendiri terhadap kelangkaan darah yang ada di Kabupaten Alor.
5: Ia menambahkan, peserta donor darah tidak hanya berasal dari mahasiswa program studi pendidikan teologi, tetapi juga melibatkan mahasiswa dari program studi lain, serta tenaga pendidikan dan pegawai Universitas Tribhuwana Kalabahi. Menurutnya, sosialisasi mengenai pentingnya donor darah perlu terus dilakukan agar semakin banyak masyarakat memahami bahwa mendonorkan darah merupakan salah satu bentuk kepedulian dan aksi kemanusiaan yang dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Kontributor RRI Espalor, Maslan Bao, melaporkan.
3: Dengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id yang berlaku hari ini. Kami awali dari Kupang dan sekitarnya. Hari ini diprediksi terjadi hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 69 sampai 88%. Timur Tengah Selatan juga hujan ringan hari ini, suhu udara berkisar antara 20 sampai 27 derajat Celcius, kelembapan udara 84 sampai 97%. Timur Tengah Utara juga terjadi hujan ringan di hari ini dengan suhu udara berkisar antara 21 sampai 29 derajat Celcius, kelembapan udara 76 sampai 98%. Kabupaten Belu dan sekitarnya juga hujan ringan hari ini, suhu udara berkisar antara 21 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 69 sampai 89%. Begitu juga dengan Alor dan sekitarnya, hujan ringan hari ini, suhu udara berkisar antara 19 sampai 29 derajat Celcius, kelembapan udara 68 sampai 99%. Demikian informasi perakiran cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id yang berlaku hari ini.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Para pengepul sampah di TPA Kenep Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan bersama para sopir pengangkut sampah meminta perhatian Pemkab dan DPRD TTU supaya mereka bisa dibekali dengan APD sehingga mereka bisa bekerja dalam kondisi nyaman dan terlindungi dari penyakit.
1: Para pemulung dan sopir pengangkut sampah yang merupakan pahlawan kebersihan dalam kota Kemenano, Kabupaten Timur Tengah Utara, tetapi paling rawan terkena penyakit sebab mereka bekerja tanpa dilengkapi APD sehingga mereka meminta perhatian dari Pemkab dan DPRD TTU supaya mereka bisa memperoleh APD agar mereka dapat terlindungi dari penyakit saat bekerja di TPA. Menurut Yorhans, bahwa mereka bekerja tanpa APD, semisal sepatu bot, masker ataupun helm sehingga gampang terkena luka. Karena TPA KNM, semua sampah tercampur, baik itu pecahan kaca, besi tua ataupun paku sehingga mereka tidak tahu dan terkadang terinjak dan terpaksa harus mengalami luka. Belum lagi bau dari sampah basah yang digabung dengan makanan sehingga mereka sangat butuh APD.
2: Harus menjaga-jaga karena masalah di kita orang tua sih kita kuat, tapi kalau ke anak-anak kan tidak bisa tahan bau-bau seperti asap dari sampah, bau-bau dari sampah.
3: Nah, mungkin apa yang Bapak harapkan terutama dari teman-teman Dinas Lingkungan Hidup ataupun pemerintah supaya walaupun Bapak mereka memungut barang bekas, tapi soal kayak kenyamanan kerja itu seperti apa?
2: Itu kalau masalah kenyamanan kerja itu kita yang kita berharap kita harus melengkapi itu masker, macam ke sepatu lumpur, macam ke pakaian kerja khusus untuk di sini seperti pakaian-pakaian biasa itu tidak sih, tapi ke pakaian celana panjang, baju tangan panjang itu kita harus perlu isi. Masker, helm terutama, helm-helm kerja kita pikirkan itu.
1: Salah satu sopir truk pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup, yakni Carlos Mule, juga mengharapkan supaya jalan masuk ke TPA KNM perlu diperhatikan atau minimal dibuatkan rapat beton. Karena kondisi jalan ke TPA saat ini masih jalan tanah sehingga saat musim penghujan, mobil pengangkut sampah selalu tertanam saat membuang sampah. Kalau musim panas tidak ada persoalan atau mobil jalan aman hingga ke TPA. Menurut Carlos, bahwa jalan ke TPA minimal harus permanen karena sampah harus diangkut setiap hari dan tidak mengenal musim panas atau hujan. Setiap hari pasukan kuning harus standby bekerja mengatasi sampah dan tidak mengenal musim. Selama ini, kalau hujan, ya mobil pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup selalu tertanam karena jalan berlumpur. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Tokoh budaya Belu menyambut baik pelaksanaan Festival Pulan Vian keempat tahun 2026.
4: Pemerintah Kabupaten Belu terus memantapkan persiapan pelaksanaan Festival Pulan Vian yang menjadi salah satu agenda wisata budaya terbesar di wilayah Kabupaten Belu. Persiapan yang dilakukan tidak hanya difokuskan pada kesiapan para penari, tetapi juga penataan lokasi kegiatan dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan, Festival Pulan Vian tahun ini direncanakan melibatkan sekitar 3.000 penari. Para penari tersebut tidak hanya berasal dari Kabupaten Belu, tetapi juga akan melibatkan penari dari Timor Leste. Dikatakan saat ini pemerintah daerah bersama panitia terus melakukan berbagai persiapan teknis agar pelaksanaan Festival Pulan Vian dapat berjalan sukses dan menarik perhatian wisatawan. Lanjutnya, pelaksanaan Festival Pulan Vian tersebut ditargetkan mampu mendatangkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.
5: Penari kurang lebih ada 3.000 orang. Sekarang sementara latihan. Mungkin pada saat event nanti bisa lebih. Seperti pengalaman yang lalu-lalu, banyak yang dengan sukarela pada saat event datang untuk tampil bersama. Saya mengajak seluruh masyarakat, mengundang seluruh masyarakat yang ada di Belu, seluruh yang ada di Pulau Timur, NTT, bahkan Indonesia, mari kita datang menyaksikan atau memeriahkan festival Tari Likurai di Fulan Fehan.
4: Menanggapi kembali akan dilaksanakannya Festival Fulan Fehan, tokoh budaya Kabupaten Belu Pius Fahik menyambut baik karena dengan adanya Festival Fulan Fehan merupakan salah satu upaya pelestarian untuk menjaga warisan budaya tidak punah dan tidak hilang dengan terus digiatkannya kembali kegiatan festival yang berbau budaya.
6: Keinginan dari Pak Bupati yang sangat baik, di mana dengan mau hidupkan kembali itu salah satu upaya pelestarian dan menjaga supaya warisan budaya ini tidak punah atau tidak hilang, tetapi dengan terus giatkan kembali menggiatkan kembali itu hanyalah dengan membuat festival dan kegiatan-kegiatan yang berbau budaya.
4: Diketahui pada 2019 lalu Festival Fulan Fehan telah dilaksanakan dengan melibatkan 6.000 penari dan berhasil mendapatkan rekor MURI, dan pada tahun 2026 ini Festival Fulan Fehan akan berlangsung pada 27 Juni mendatang. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: PT Helmi Satria menyalurkan BBM subsidi tambahan jenis minyak tanah untuk menekan kelangkaan di tengah masyarakat.
7: PT Helmi Satria ikut memberikan kontribusi dalam penyaluran BBM jenis minyak tanah kepada masyarakat Belu yang sementara merasakan kelangkaan BBM jenis minyak tanah. Manajer operasional PT Helmi Satria, Abdullah Belaja, menyampaikan bahwa tambahan minyak tanah yang didistribusikan merupakan tambahan dan bukan dari jatah reguler. Jatah tambahan yang didistribusikan dari PT Helmi sendiri sebanyak 10.000 ton atau 2 mobil tangki ukuran 5.000 liter.
8: Nah, subsidi ini dan minyak ini kami berikan dalam rangka ekstra profit atau operasi pasar yang diberikan langsung ke masyarakat melalui pangkalan. Dan kemarin telah kami melakukan di Kecamatan Atambua Barat, itu tugasnya Helmi Satria. Atambua Selatan tugasnya Pilar Yohanes, dan Kecamatan Atambua Kota Atambua tugasnya Samara. Kemarin kami memberikan kepada Kelurahan Berafu dan Bardau, hari ini Kelurahan Umanen dan Kelurahan Pulau Melayu bertempat di Asapinggur atau depan Dinas Perindak.
7: Menurut Abdullah Belajam, kelangkaan BBM jenis minyak tanah saat ini bukan karena jumlah reguler berkurang, tetapi jumlah reguler yang ada kondisinya memang sudah tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat akan kebutuhan minyak tanah.
9: Apakah ini bisa menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan?
8: Kalau 30 saja kita lihat dengan kondisi yang ada, tentu tidak mungkin untuk menjangkau. Namun untuk menjawab kebutuhan dan keresahan masyarakat, ekstra doping ini sebagai awal untuk menjawab keinginan masyarakat dan kebutuhan masyarakat, insya Allah, dan mudah-mudahan ada berkelanjutan untuk operasi pasar dan ekstra doping lagi, dan mungkin dalam waktu 1-2 hari kita akan berdiskusi secara intens dengan Disperindak dan dinas terkait untuk mungkin memberikan tambahan kuota. Hal ini terjadi, benang merahnya ada di kemungkinan jumlah penduduk yang didapat dari BPM Megas Pusat tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang ada, sehingga konsumsi minyak tanah akan meningkat.
7: Abdullah berharap dengan hadirnya operasi pasar penyaluran minyak tanah yang dilakukan, setidaknya bisa memenuhi permintaan masyarakat akan kebutuhan minyak tanah.
0: PAUD Eklesia, pelepasan dan peresmian siswa komitmen tingkatkan pendidikan generasi muda berdaya intelektual.
10: Satuan Pendidikan Usia Anak Dini PAUD Eklesia Atambua menggelar kegiatan peresmian lembaga sekaligus pelepasan 10 siswa dari 21 siswa angkatan pertama tahun ajaran 2026 di GBI Eklesia Family. Acara pelepasan yang mengusung tema Bersama Menciptakan Generasi Unggul bagi Masa Depan menjadi wujud komitmen PAUD Eklesia dalam berkontribusi mencetak generasi muda yang unggul dan berdaya saing guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Belu. Dalam acara pelepasan, Bunda PAUD Kabupaten Belu Nyonya Ditwina Viviati Lai menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga pendidik dan orang tua yang telah berperan aktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak selama menempuh pendidikan di PAUD Eklesia. Menurutnya, pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter, kreativitas, dan kemampuan sosial anak sejak usia dini. Selain itu, dirinya juga mengapresiasi kehadiran PAUD Eklesia sebagai bagian dari upaya memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Belu.
11: Hari ini datang itu pelepasan anak-anak PAUD dari pertama di PAUD Indonesia dan juga peresmian PAUD Indonesia. Kami sangat mengapresiasi Indonesia karena kami melihat jalan kegiatan PAUD sudah sangat bagus dan ini bisa menjadi inspirasi bagi kami. Kami harapkan ke depan lembaga PAUD menjadi kabupaten Belu menjadi PAUD yang berkualitas untuk program dari pusat yaitu setiap tahun wajib belajar sebelum SD. Jadi kita sekarang bagi sosialisasi dan 13 tahun wajib belajar.
10: Ia menilai PAUD Eklesia telah berkembang menjadi satuan pendidikan yang baik dalam mendukung tumbuh kembang anak dan dapat menjadi inspirasi bagi lembaga PAUD lainnya dengan berbagai program dan metode pembelajarannya. Dirinya berharap PAUD Eklesia terus berkembang dan mampu melahirkan generasi yang berdaya intelektual sekaligus terus mendukung program wajib belajar 13 tahun yang sering didorong saat ini. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri, Indonesia menyambut baik penanda tanganan nota kesepahaman MOU antara Amerika Serikat dan Iran yang bertujuan mendorong deeskalasi serta penyelesaian konflik secara damai. Demikian kata Menlu RI Sugiono saat menghadiri sesi pleno KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis 18 Juni 2026 di Kazan. Menlu Sugiono menyebut Indonesia menilai kesepakatan tersebut menjadi sinyal positif bagi upaya menjaga stabilitas dan perdamaian internasional. Dalam pernyataannya pada pertemuan ASEAN-Rusia, Menlu Sugiono menegaskan bahwa dialog tetap menjadi instrumen paling efektif dalam menyelesaikan berbagai konflik. Meski demikian, Indonesia mengingatkan bahwa berbagai tantangan keamanan global masih memerlukan perhatian serius. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Palestina. Amerika Serikat dan Iran telah menandatangani secara elektronik MOU untuk memperpanjang gencatan senjata dan membuka kembali Selat Hormuz. Juru bicara Kemlu Iran, Ismail Baghael, mengatakan pada Rabu malam bahwa perjanjian tersebut telah mulai berlaku. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kepada para wartawan telah menandatangani nota kesepahaman tersebut bersama Iran di Istana Versailles dekat ibu kota Paris. Gedung Putih kemudian mengonfirmasi bahwa Trump telah menandatangani perjanjian tersebut. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Kabupaten Belu, daerah berbatasan dengan negara Timor Leste sebagai daerah transit rentan transaksi seks bebas berujung penyakit HIV/AIDS. Kolaborasi dengan PMI dan Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Program Studi Pendidikan Teologi Universitas Tribhuwana Kalabahi menggelar donor darah untuk membantu sesama di Kabupaten Alor. Saya Tiki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

ini. Dengarkan Atambua Pagi Ini, diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua Pagi Ini. Atambua Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
3: Ih, amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit.
4: Hah?
1: Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bersama kami di pagi hari ini pendengar pukul 7. Saat ini berbagai informasi sudah kami siapkan untuk Anda di pagi ini pendengar. Kita update dari Kupang, pemerintah kota Kupang mendukung keikutsertaan 23 peserta Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat provinsi NTT yang mewakili daerah NTT pada ajang tingkat provinsi di Kabupaten Nagekeo. Ini yang disampaikan Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffrey Pelt di Kupang kemarin. Ia mengatakan jangan jadikan kompetisi ini sebagai beban, jadikan ini kesempatan untuk belajar bertumbuh dan memperluas persahabatan. Ketika tampil dengan hati yang ikhlas dan niat yang baik, sesungguhnya kita akan menjadi pemenang, ini yang sampaikan. Dan ia mengatakan keikutsertaan dalam MTQ merupakan amanah besar bagi para peserta sebagai duta yang membawa nilai-nilai positif Kota Kupang di tingkat provinsi. Karena itu ia meminta para kafilah menampilkan kemampuan terbaik yang sudah dipersiapkan selama ini dengan tetap menjunjung sikap rendah hati, disiplin saling menghargai dan semangat persaudaraan. Ia juga berpesan agar para peserta senantiasa menjaga mental, tetap tenang, tekun dan bertumbuh dalam iman. Pemkot Kupang tetap berkomitmen mendukung pembinaan kehidupan beragama dan pengembangan generasi muda meskipun di tengah keterbatasan akibat efisiensi anggaran.
1: ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

ini. Dengarkan Atambua Pagi Ini, diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua Pagi Ini. Atambua Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 pukul 7 lebih 17 menit ya. Atambua lagi mendung, mungkin sebagian di besar daerah di daratan timur ya, sesuai prediksi hari ini akan terjadi hujan ringan begitu ya. Jadi mungkin aktivitas Anda juga akan sedikit terganggu, tapi tetaplah bersemangat apapun itu. Semoga kita berharap semuanya tetap menjadi lancar begitu. Baik, pendengar, masih ada informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Di antaranya kali ini Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Nusa Tenggara Timur melimpahkan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti kasus dugaan eksploitasi seksual terhadap anak ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Ini yang disampaikan oleh pihak kejaksaan ya. Sementara itu, Direktur Reserse PPPA dan PPO Polda NTT Kombes Polisi Dr. Nova Irone Surento mengatakan pelimpahan tahap 2 tersebut dilakukan terhadap tersangka berinisial SD oleh penyidik Subdit 3 Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tres PPA dan PPO Polda NTT. Dan ia mengatakan dengan pelimpahan tersebut proses penanganan perkara memasuki tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ia mengatakan kasus ini berawal dari laporan polisi yang diterima Polda NTT pada Maret 2026 lalu setelah melalui serangkaian penyidikan, koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum serta pemenuhan petunjuk dari kejaksaan, berkas perkara dinyatakan lengkap atau siap disidangkan. Menurutnya, tersangka SD diduga terlibat dalam tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam ketentuan perlindungan anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Kombes Nova juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak dan segera melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang mengancam keselamatan maupun masa depan anak. Polda NTT menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penanganan kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak untuk memberikan perlindungan hukum bagi kelompok rentan serta menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.

bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang menganggap tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: keluhan masyarakat terkait ruas jalan rusak di berbagai titik dalam kota Atambua dan dijawab langsung oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Belu.
1: Dan langsung saja kita dengarkan ada pesan suara yang sudah bergabung bersama kami di layanan WhatsApp. Kita simak berikut ini.
2: Halo, selamat pagi RRI Atambua. Saya Jenny, tinggal di Tanah Merah. Mau mengeluhkan ini, ampun, terkait jalan rusak di berbagai titik. Tolong dibantu pihak Kabupaten Belu. Sekitar Patung Kuda, samping BRI Cabang, itu rusak parah. Dalam Pasar Baru rusak, depan Statistik rusak, Cabang Biba rusak. Oh my God, sebagai pengguna jalan dan juga pengendara itu sangat mengganggu kenyamanan sih dalam berkendara. Karena Kabupaten Belu ini kan sebagai batas negara ya, jadi itu kayak kurang bagus untuk dilihat.
3: Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk keluhan dari masyarakat itu memang kami juga dari dinas itu selama ini juga kami kesulitan dana ya untuk intensi kegiatan-kegiatan seperti yang dikeluhkan Ibu Jin. Tapi kita baru-baru ini memang ada dana sifat dari dana daksisa yang kita bisa dapat sekitar 800 juta itu untuk kita mengom pemeliharaan dalam kota. Itu ada titik-titik yang akan tangani nanti. Kita sudah melakukan survei. Jadi karena anggarannya terbatas hanya 800 juta, mungkin kita nanti lihat di titik-titik yang kita bisa tanggul lagi. Mungkin ada sebagian di dalam kota, kita sesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Ya, mungkin saya juga sebagai Kepala Dinas Pu memohon maaf kepada masyarakat karena tidak bisa mengatasi persoalan yang ada di Kabupaten Belu, terutama ruas-ruas jalan yang rusak. Kami bukannya tidak ini, tapi memang keterbatasan anggaran sehingga membuat kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami sudah mengusulkan untuk memperbaiki ini. Mungkin di perubahan ini kalau mungkin ada anggaran, mungkin kita bisa tambah anggaran untuk memperbaiki ruas-ruas jalan yang rusak dalam kota. Ini terlalu banyak. Hanya dengan 100 juta tidak bisa. Karena ini ruas jalan seperti yang Ibu omong di samping BRI juga itu parah. Yang 800 juta saja. Mungkin kita hanya satu ruas itu saja. Sedangkan ruas tren tidak. Padahal kan yang ruas yang fatal-fatal ini seperti dalam kota ini kan Patung Kuda. Terus di depan pertokoan sini juga rusak. Mungkin kita tangani yang lebih, ya maksudnya yang terlihat, yang dipakai oleh masyarakat.

Masih di Pro 1 RRI Atambua. Nanti di pukul 8 kita akan ikuti bersama warta berita dari program 3 Radio Republik Indonesia. Namun satu informasi lagi untuk Anda semuanya pendengar, di tengah upaya efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah Kabupaten Malaka, Bupati Malaka Stefanus Briaseran menegaskan bahwa strategi penghematan penggunaan bahan bakar minyak non-subsidi untuk kendaraan dinas tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan juga kebijakan penghematan anggaran ini adalah langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara bijaksana. Namun demikian, efisiensi yang dilakukan tidak boleh berdampak pada menurunnya pelayanan publik yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan, kita dukung. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan, kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
4: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA Asia yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan.